0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Bagi yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu, bawa kenderaan tu baik-baik. Semoga selamat sampai ke destinasi tau. Okey, dan untuk pagi ini juga, untuk pagi ini kita nak kongsikan untuk anda semua sebabkan hari ini kita akan sama-sama dengan untuk belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan dan juga merangkap Perdana Menteri, iaitu Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, yang mana untuk hari ini berkenaan dengan belanjawan 2027. Jadi untuk anda semua, kalau kata ada nak dikongsikan apa yang nak dibawakan, jadi insyaAllah bolehlah kongsikan bersama dengan saya Zuri Nova. Hantar teruskan WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Kita nak sembang-sembang santai je berkenaan dengan belanjawan 2027. Mungkin ada yang ada inginkan untuk tahun 2027, untuk belia, untuk TVET, untuk pengusaha ataupun pengusaha-pengusaha ataupun usahawan-usahawan. Jadi kalau kata ada pandangan pengen anda, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang. Hari ini kita bincang-bincang santai-santai. Okey, sehingga pukul 9 pagi. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Jadi untuk anda semua juga yang sedang mandu ketika ini, hati-hati memandu, okay? Dan hari ini insyaAllah pada pukul 3 petang nanti, sama-sama juga kita nak menantikan untuk Belanjawan Madani 2027 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan insyaAllah untuk hari ini juga, antara Belanjawan 2027, antara kos arah hidup, bantuan rakyat yang antara menjadi tumpuannya adalah subsidi serta perlindungan sosial, pendidikan dan juga kesihatan, peningkatan pendapatan dan juga peluang pekerjaan, TVET, kemahiran dan pembangunan bakat, seterusnya pula digitalisasi serta AI, keterjaminan makanan, pelaburan dan daya saing ekonomi serta pembangunan wilayah dan pengurangan jurang serta dapat informasi juga tata kelola serta kelestarian fiskal, kos arah hidup dan bantuan bersasar. Ini antara tumpuan utama yang akan dibawakan oleh Belanjawan 2027. Jadi insyaAllah kejap lagi saya kongsikan lagi, mungkin juga anda nak berikan pandangan anda, okay, bolehlah terus hantar ke WhatsApp kami sekarang di 0115 666 300. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang terus dengarkan lagi lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Jadi jom saya nak bacakan juga untuk pagi ini, kita nak bukakan untuk anda semua. Mungkin juga ada pandangan anda untuk belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh PMX insyaAllah pada petang ini pukul 3 petang. Okey. Dan antaranya datang daripada Sungai Petani, Nurul Azimah. Dia kata, saya harap belanjawan kali ini ada lebih banyak bantuan untuk keluarga yang ada anak sekolah, barang sekolah, makanan, pengangkutan, semua makin terasa kosnya. Tapi dia kata, kami tak minta mewah, tapi cuma cukup untuk dapat ringankan belanja keluarga. Dan ini juga daripada suara peniaga kecil ni, datangnya daripada Muhammad Azam dari Alustar. Dia kata, harap kerajaan jangan lupa untuk kami peniaga kecil, kami mudahkan bantuan modal perniagaan. Kami bukan nak bantuan percuma sangat, dia kata, cuma nak peluang untuk kembangkan perniagaan. Okey. Dan seterusnya pula ni daripada Kunim, Muhammad Azim, Azman yang berada dekat Kunim. Dia kata, saya harap belanjawan 2027 ni bagi perhatian kepada peluang pekerjaan dan juga rumah mempemilik. Gaji baru mula kerja tapi dapat rumah dah macam gaji pengurus, kata. Okey, baik. Dan seterusnya pula ni, dari Jitra, tapi tak ada nama. Kalau boleh, kata tahun ni kerajaan tengok balik kos sara hidup, gaji naik sikit, tapi belanja rumah naik banyak, anak 4 orang, sekali pergi pasar dia kata 200 pun tak ada nak penuh troli. Okey, baik. Ini antara pandangan-pandangan yang diberikan. Jadi insyaAllah untuk anda semua, terus kekal bersama Zoe Nova. Hantarkan sekarang, boleh saya kebacakan dari semasa ke semasa sampailah pukul 9 pagi. Kedai FM terbaik untuk anda je.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Jadi untuk petang ini, kita ada Belanjawan 2027 yang akan dibentang oleh Ahmad Mohamad pada Menteri Merangkap Menteri Kewangan, iaitu Dato' Seri Noor Ibrahim, pada pukul 3 petang. Jadi boleh betul-betul juga menerusi di TV1 nanti, okay? Kalau tak sempat nak tengok di TV1 tu, boleh juga anda dengarkan di semua stesen radio RTM juga. Okay, baik, ini nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan Belanjawan 2027, antara yang dihantarkan pandangan cadangan. Okey, jadi ini antaranya dari seorang petani. Dia kata dari Yan Muhammad Aizat, harap ada peruntukan untuk pesawah dan juga petani. Harga baja, kos misi dan juga upah semua meningkat. Kalau petani terbela, bekalan makanan negara pun lebih terjamin. Okey, dan seterusnya pula ni dari pemandu e-hailing daripada Muhammad Izzuddin. Dia kata harap ada insentif untuk pekerja gig macam kami. Kos minyak, penyelenggaraan kereta dan juga perlindungan sosial semuanya penting. Kami pun nak ada jaminan untuk masa depan. Okey, ini pula suara daripada ibu tunggal ni dekat Bali ni, Muhammad Nurul Izzati. Saya berharap bantuan untuk ibu tunggal dipermudahkan. Selain bantuan kewangan, peluang latihan kemahiran dan juga perniagaan pun penting supaya kami boleh berdikari. Okey, ini antara suara-suara pandangan yang telah diberikan, insyaAllah. Jadi sama-sama kita doakan untuk pada pukul 3 petang nanti, pembentangan Belanjawan 2027 yang akan dibentang oleh Yang Muhammad Perdana Menteri Merangkap Menteri Kewangan Dato' Seri Anwar Ibrahim, insyaAllah. Terus kekal bersama Zori Nova, Kedah FM terbaik untuk anda je.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena.
2: Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
5: Dan show
6: diapan jahat, aku tu cinta berdebar.
5: Sam Boy dan show
7: Kedah FM.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam perkara itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah

0: dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan, sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
2: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
1: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kedutaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, maka vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyo. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Jordan Tazim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM. Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah, pegang. Falyadhaku, nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira mana jua anda berada. Dan setiap hari Jumaat kita akan terus ikuti untuk Ta'limul Quran terbitan Nazri Nasir dan dibawakan oleh Hanafa Bali. Di mana kenali Hafana Bali ini minuman berasaskan Bali yang dicampur dengan kurma, delima dan juga moringa serta menggunakan pemanis mula jadi daripada buah mong tanpa gula putih dan antaranya koyak secet, bancuh dan boleh minum tanpa perlu direbus. Jadi Hafana Bali, pilihan untuk melengkapi gaya hidup anda sekeluarga. Baik, dan untuk semua juga untuk pagi ini kita nak terus ikuti dalam surah An-Nur ataupun untuk surah yang sama tapi ayat berbeza. Tapi apa kita nak bersama terlebih dahulu untuk pagi ini bersama yang bahagia Dr. Mazli. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, kembali juga doktor. Baik doktor, alhamdulillah sihat. Hari ini rutin doktor.
4: Rutin hari ini Jumaat kedua subuh, kuliah subuh di masjid Syed Muhammad Al-Bukhari Pantai Johor. Kemudian datang ke konti. Saya lagi balik singgah di LBI Motor. Kemudian semah-semah sikit. Kemudian balik solat Jumaat dan khutbah di Masjid Syed Muhammad Al-Bukhari Pantai Johor. Lepas Jumaat balik tidur Zul.
3: Tidur. Malam ada kuliah
4: ni
3: kot?
4: Malam ni tak ada kosong.
3: Tak ada lah.
4: Dikosongkan.
3: Alhamdulillah.
4: Dikosongkan.
3: Baik, itulah hari ni ikut cuaca kita pun kurang.
4: Ya Zul, nampak semakin tak berapa elok lah.
3: Iyalah.
4: Lepas di Johor sana dia berkata dah masuk alam bunian.
3: Dia tak nak buat jalan.
4: Ya, mudah-mudahan Allah redakan keadaan ni Zul.
3: InsyaAllah.
4: Bimbang juga kan keselamatan anak-anak, kesihatan dan sebagainya kan?
3: Betul. InsyaAllah, amin. Okay, baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita akan terus bersama dengan doktor kita pagi ini, Ta'limul Quran dan surah yang sama, surah An-Nur, tapi ayat untuk hari ini adalah ayat 62. Jadi kita terus bersama dengan doktor. Tafadhal.
4: Terima kasih Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
5: Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, hari ini syukur alhamdulillah sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dipertemukan di ruang udara Kedah FM 97.5 dalam surat Ta'limul Quran seperti mana biasa. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Zul, kita akan sambung pada masih surah yang sama tapi di penghujung surah, dalam juzuk yang ke-18 pada halaman 359 ayat yang ke-62. Jadi hari ini kita ambil satu ayat sajalah. Minggu sudah pun ayat dia agak panjang, minggu ni pun ayatnya pun kalau kita habiskan agak panjang juga. Jadi kita ambil satu ayat sahaja, ayat yang ke-62. Sebagaimana biasa saya akan baca terlebih dahulu, nanti kita akan bincangkan hukum hakam yang terdapat dalam ayat 62 ini insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
6: Baik, ayat pagi ini dia agak ada dua tiga tempat lah yang mungkin menyebabkan berbelit jugalah lidah. Oleh kerana itu kena jaga tu lebih sikit. Baik. Inna wajib al-ghunnah, sempurnakan dengung dua harakah dia, pegang bagi cukup. Innama pegang bagi cukup. Ajak diri kita ni bagi lekat dengung. Ramai orang-orang yang susah nak lekat dengung ni. Sebab tu kadang-kadang dia pegang tu sat-sat sangat, tak sempurna. Jadi ajak tempat dengung kita bagi sempurnakan kadarnya dua harakah. Innamal mu'minun. Ma tu asal dia ma asli lah. Kalau kita berhenti dia innama dua harakat, sebab ada alif mati sebelum dia fathah. Tapi bila kita baca sambung tu ma asli tu tak ada lah. Innamal mu'minun. Sebab apa tak ada? Sebab selepas ma asli tu bertemu dengan hamzah wasal, bertemu dengan sakin. Jadi kita tak baca innamal mu'minun, tak. Innamal mu'minun, tak. Tak boleh dimatkan. Jadi mat asli itu hilang. Kecuali kalau kita waqaf lah. Innamal. Cuma di situ bukan tempat yang elok untuk kita waqaf. Cuma nak abak dari sudut hukum. Jadi baca sambung. Bila selepas huruf mat bertemu dengan sakin, memang dia mat tu tak ada. Mat tu dia hilang lah. Innamal mu'minuna, anu adalah, anu ada ma asli. Innamal mu'minuna alladhina amanu, bagi sempurna. Mu'minunu dua harakat, alladhi dua harakat, amanu a mak badal tapi dua harakat juga, nu dua harakat, bagi sempurna. Seragam daripada awal kita baca sampai habis, baru cantik dengan bacaan kita. Tak ada yang cepat, tak ada yang lambat, senada ataupun satu kadar. Maknanya dua harakah tadi ni bagi seragam. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Boleh waqaf di situ. Boleh waqaf. Kalau kita tengok dalam mushaf waqaf, tidak kebanyakan mushaf yang terkini itu dia meletakkan tanda waqaf dengan warna merah di situ, menunjukkan bahawa di situ tu boleh kita nak berhenti dan tak perlu kita nak patah balik. Kita boleh teruskan dengan ayat, dengan kalimah yang berikutnya. Baik. Kemudian, billahi, selalu saya sebut billah. Sememangnya lafaz jalalah ni tidak diletakkan tanda alif mat atau alif kecil tu, ilhaq. Tapi bila kita baca, kita kena ingat kalimah Allah ni
5: dari segi penandaan sahaja dia tak letak tanda mat tu adalah alasan dia. Tapi bila kita baca dia ada mat. Dua harakah ketika wasal, kalau kita waqaf dia akan jadi macam mana hukum mat arid disukun lah. Amanu billahi dua harakat. Bila kita waqaf amanu billah, boleh lajak sampai 2, 4, 6. Dari segi penandaan tak letak. Semua kalimah Allah lagu tu dalam Quran, tak kira lah billah ke, Allah ke, tallah ke, Allahumma ke dan sebagainya kan, memang tak letak. Baik, tadi kita waqaf wa rasulih. Bila kita waqaf dia tak jadilah silah tu, ha tu kita sukunkan. Tapi kalau kita sambung billahi wa rasulihi wa idha hi wa idha, dia ada dua harakat situ. Dia ada silah qasirah. Pasal apa qasirah? Pasal selepas dia huruf waw bukan huruf hamzah. Syarat nak jadi silah ni ha dhamir tu ha mutakallim, ha maaf, ha dhamir tu bukan ha mutakallim, ha khita, ha kinayah, ha maaf, dalam qiraat, dalam tajuk qiraat dipanggil babu ha'il kinayah, bab pada menyatakan hukum ha kinayah. Hadamir itulah takdir bagi ganti nama huwa. Selepas daripada ha itu berbaris, sebelumnya juga berbaris. Jadi ha itu dikapit oleh dua huruf yang berbaris, baru dia boleh silah. Silah pula ada dua, qasirah atau tawilah. Qasirah bila? Kalau selepas ha itu bukan huruf hamzah. Lagi lain pada huruf hamzah, jadi ha lepas ha tu hu ke hi ke jumpa lain pada huruf hamzah, maka dua harakat silah qasirah. Tapi kalau selepas ha tu sama ada hi ke hu ke bertemu dengan hamzah, maka dia boleh panjang 4 ataupun 5 harakat, macam mana mat jaiz, macam mana mat wajib. Kan syarat dia sebelum ha berbaris, selepas ha berbaris, maka diletakkan tanda ya. Kalau ha tu baik kasrah, dia buat tanda ya, silah ya, ilhaq tu lah. Kalaulah kalau dhamir ha, kalau ha tu berbaris dhammah lahu, maka selepas hu tu dia letak waw, waw ilhaq, waw kecil tu, isyarat kepada kita berlaku silah. Kalau selepas dia hamzah, dia letak pula atas waw atas ya tu tanda matah, tanda panjang tu. Nak abang kata panjang tu lebih pada dua. Kemudian wa idza kanu ma'ahu, sama juga ma'ahu. Tadi kan saya kata tadi bergantung ha tu, kalau dia, ha tu baris kasrah hi, dia akan letak ya. Ya yang diterbalikkan kepalanya dan tidak diletakkan titik, macam tu ya tu. Kalau selepasnya, kalau ha tadi berbaris dhammah, ma'ahu dia akan letak ilhaq tu dengan waw kecil, mengisyaratkan bacaan dua harakah. Baik, ma'ahu ala, tengok sebelum ha ain, ain berbaris, selepas ha ain, ain juga berbaris, maka ha dikapit oleh dua huruf yang hidup yang berbaris, maka berlaku hukum silah. Kalau sebelum ha mati selepas ha berbaris, tak jadi silah. Kalau sebelum ha berbaris selepas ha huruf mati pun tak jadi silah. Kalau sebelum ha mati selepas ha mati pun tak jadi silah. Walahul mathalu, kemudian min husmuhu kan, dan sebagainya, tidak berlaku silah sebab tak cukup syarat. Syarat dia mesti sebelum ha berbaris, selepas ha juga berbaris. Ala amrin majais munfasil, amrin jami'in ikhfa haqiqi, amrin jami'il lam idgham bila gunnah, terus masuk pada lam, lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Bila kita waqaf ada hukum ma'arid lissukun di situ. Yasta'dhinu, ada ha di hujung, sempurnakan ha, tahqiqkan sebutan ha. Huruf ha ni kalau kita tak jaga, kalau kita tak beringat, dia akan hilang pada sebutan. Sebab tu ramai orang baca a'udhu billahi minasyait, a'udhu billahi minasyait, hi tu tak ada pun. Lepas tu kena jaga a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ada orang tu bila azan asyhadu, asyhadu Allah, asyhadu. Sepatutnya asyhadu Allah wa asyhadu anna. Sebab tak jagalah tadi, jadi ha tu hilang, sebab dia makhraj dia dalam sekali kan, pangkal halkum ha dengan hamzah tu. Kalau kita tak tekan dia, menyebabkan huruf tadi ni tak disebut dalam keadaan kita tak sedar. Baik, inna wajibal gunnah, Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika mak wajib, ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih. Waqaf sukun pada ha. Bila kita waqaf tu tak berlakulah hukum silah tadi ni, kecuali bila kita wasal billahi wa rasulihi billahi wa rasulihi faida, billahi wa rasulihi faida, ada silah lah bila kita wasal. Tapi bila kita waqaf tak ada. Nah, dia tanda dengan tanda waqaf jim menunjukkan sama ada nak wasal atau waqaf, dua-duanya sama keadaannya. Faida sta'dhanuka li ba'dhi sya'nihim, fa'idastadhanuka li ba'dhi sya'nihim fa'dhal liman syi'ta. Ha, jaga ni berbelit juga lidah ni kan, kalau kita duk teralit dia boleh terbabah di sini. Beringat batu mat juga lidah ni kan, kalau kita duk teralit dia boleh terbabah di sini. Beringat batu mata laju, otak pelaju, jangan biak. Mulut pi dulu, baru mata pi, baru otak pi. Kalau mulut pi dulu, baca dulu, baru mata tengok, barulah otak fikir, salah lah. Jadi mata dah tengok, dah otak dah fikir, dah ni nak sebut lagu mana, tebai nipih dengung izhar, barulah mulut ikut belakang bunyi. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَلِّ إِدْرَمْ بِلَا غُنَّةِ فَأْذَلِّ مَنْ شِئْتَ لِمَنْ dengung ikhfa, liman syi'ta minhum wastaghfir, jaga sin nipih, stagh rin tebai, fir ra nipih balik, wastaghfir lahum, jangan tebai pada tempat yang nipis, jangan nipih pada tempat yang tebal, wastaghfir lahumullah. Kita waqaf pada kalimah Allah, saya sebut dah tadi. Bila kita waqaf pada kalimah Allah, daripada dua harakat dia boleh jadi dua atau empat atau enam harakat lah. Sebab ada mat di antara alif lam lam, alif ha, itu ada alif yang dibuang tapi

0: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM, RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kemudian, فَلْيَضْحَكُوا buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi kol-kolah. فَلْيَضْحَكُوا salah, pasal dhak bukan kol-kolah. Pegang. فَلْيَضْحَكُوا nak kena angkat lidah rapat ke langit, di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dhak ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dhak.
0: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zuhran Nafa di Kedah FM. Dan yang pastinya juga untuk ketika ini, kita nak terus untuk bertasmiat bersama dengan yang bahagian doktor untuk pagi ini. Dan apa pun nak kena kongsikan untuk anda semua, kenali Hafana Bali, minuman berasaskan Bali yang dicampur dengan kurma, delima dan juga moringa, serta menggunakan pemanis semula jadi daripada buah mung tanpa gula putih. Koyak secet, bancuh dan boleh minum tanpa perlu direbus. Jadi Hafana Bali, pilihan untuk melengkapi gaya hidup anda dan keluarga. Hafana Bali, rakan strategik untuk Ta'limul Quran Kedah FM, bermula 9.15 pagi dan sehingga pukul 10 pagi insyaAllah. Jadi untuk semua boleh terus menghubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608 untuk tasmiq hari ini bersama dengan doktor bagi surah An-Nur ayat 62. Boleh doktor?
3: Silakan.
2: Baik, insyaAllah. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, siapa di talian tu? Ha.
4: Ya, saya Azhari. Azhari.
2: Silakan.
4: Kuala Ketil. Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baba.
4: Kita pun.
2: Ya. Silakan, Azhari.
4: Ya. Ini ayat 62 no?
2: Ya, satu ayat saja. Silakan.
4: Kita agak mencabar juga ayat dia ni.
2: Ha. Yalah. Silakan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
2: فتح الله عليك.
4: صدق الله العظيم.
2: Baik, sama. InsyaAllah. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di talian tu?
5: Saya Farida dari Bidong.
2: Baik, silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Fatah Allahu alaik.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz.
0: Sabar.
1: DJ.
0: Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa bertanya?
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, siapa bertanya?
2: Maklum nak sembang belajar. Lama tak nak baca.
0: Boleh. Ini tolong tutup telefon Ustaz. Tolong tutup radio Ustaz. Yang bergemar. Baik, baik.
3: Bukan tutup rangkai. Tutup cuy.
2: Lama tak ni?
3: Tutup rangkai. Siapa ni?
0: Sekali lagi nama siapa tadi talian ni?
2: Maklum Puan.
3: Oh, abah lu siapa nak kenal lu?
2: Maklum Puan tak nak budi.
0: Dari mana? Lahak budi.
3: Lahak budi. Oh, lahak budi dalam tu.
2: Ni lah budi tang piti tu. Kat Belbury tu.
3: Tak, tak, tak. Sila maklum Puan, sila.
2: Lepas
3: lah. Boleh baca, baca.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: رسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
1: Ah, maklum kalau mak jahit tu panjang sikit lagi cantik. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin, sekali lagi.
2: Hello.
1: Ha?
0: Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yastazinu. Innal ladzina يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض
1: شأنهم لبعض شأنهم
0: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم.
1: Tak ada tanwin malam. لبعض saja bukan din. Di. لبعض شأنهم.
0: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. Inna
1: Allah ghafur
0: rahim.
1: Allahu alaihi. Tak biasa tak biasa telefon kot, tak biasa dengar nama ni.
2: Zaman tu Radio Jahannam.
1: Radio Jahannam.
2: Ha, ni Radio lain mula baca tu.
1: Radio. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Kita ambil seorang lagi insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian ni? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Siapa di talian?
4: Saya Mangah dari Bali.
3: Mangah, silakan Mangah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: فتح الله عليك.
4: صدق الله العظيم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله. Baik. Kita pun dah sampai ke hujungnya insyaAllah. Doktor
1: ya Zul, itulah saya, bagi saya lah pandangan saya, orang lebih-lebih lama orang yang kita nak bagi betul bacaan ya Zul, kan, maksudnya betul itu pun dia ada masih basil lah, mana tak berlaku salah jali apa semua tu kita nak tekan mereka sebagai guru, nak tekan suruh baca macam Mahmud Khalil Husari ke Mustafa Ismail Edah lah kot. Jadi bagi lepas maknanya beda mereka nak beramal. Lepas tu kadang-kadang Zul, saya lebih suka Quran ni bila orang nak mengaji, saya suka talaki terus kita untuk lapis-lapis tua-tua lah, maknanya orang yang lama ni kita baca terus ya. Kadang-kadang dia tak kenal pun mak-mak tu. Nama-nama tak ingat pun. Tanya ni mak buah ni. Dia tak, tak ingat lah. Sebab banyak mak ingat eh. Kan ingat seorang mak di rumah lelaki yang nama mak tu lah. Lepas tu dia tak tahu. Tapi baca lagu mana? Dia baca 4, 5. Baca 2 tahun ni mak ni. Mak ni 2, 4, 6. Jadi betul bacaan dia. Itu sudah memadai Zul. Daripada duk kita duk peningkan dia dengan nama-nama hukum yang banyak tu. Sebab dia ni beda dia nak beramal ya. Dia tak mengajar. Ada pun guru-guru yang nak mengajar. Yang nak buat kelas mengajar kepada anak-anak murid ni kena ambil tahulah benda-benda tu semua kan. Sebab itulah menuntut ilmu tajwid ni satu fardu kifayah. Tapi bila kita nak baca, apply masa kita nak guna ilmu tu masa kita nak baca Quran, tak dapat tidak lah. Sebab tu kalau kita baca betul tapi kita tak tahu hukum, nama-nama hukum tu tak apa. Sebab tu orang yang mengaji tajwid tu, kalau dia mengaji kitab tajwid khatam 14 kitab pun tapi dia tak pernah baca depan guru, dia tak boleh baca tu. Yalah, kitab dia habang lah 2 harakat. 4 harakat. Dengung, tepai, nipis dan sebagainya. Tapi tak pernah berlaku secara praktikal, dia takkan boleh buat. Mengaji teori saja. Berbeza dengan orang yang duk talaki dengan guru, baca depan guru yang sahih bacaan, dia duk baca. Kadang-kadang anak-anak kita boleh baca Quran, tapi bila kita tanya nama hukum, dia tak erti. Dia tak faham lagi kan. Jadi dia boleh baca dengan baik. Jadi untuk orang-orang awam ni lebih lagu tu lah. Jadi benda-benda yang sikit-sikit, kita jangan tekan sampai kawan tu tak boleh bergerak. Kan? Sampai kawan tu, kalau dulu Zul ingat zaman kita mengaji kecil dulu, tak boleh ubah kalau tak lancang.
3: Ya, betul.
1: Kan? Sebab tu kadang-kadang start baca Quran jah 3, jah 6 baru khatam. 3 tahun baru habis. Zaman lah nak-nak dia tak mahu lagu tu Zul. Kalau kita duk buat tahak lagu tu tak boleh lepas dia, dia menyebai lama-lama. Tak apa, bagi je. Tak lancar pun bagi. Jalan, jalan, jalan, jalan, jalan. Tak lancar pun jalan. Malah esok ubah muka surat baru. Okay, habis khatam kali pertama, buat pusingan yang kedua. Jadi pusingan yang kedua tu, tuan-tuan akan tengok dia dah improve dah. Maknanya dia dah ada penambahbaikan dalam bacaan dia. Habis pusingan kedua, kita pusing kali yang ketiga, nampak lebih baik daripada yang sebelumnya. Begitulah Quran. Allah akan permudahkan insyaAllah. Sebab tu janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, demi sesungguhnya kami permudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, dihafal. Tapi dengan syaratnya kena mengaji lah. Mudah-mudah pun kena mengaji. Kalau tak mengaji, bukan kata orang Melayu, orang Arab pun kalau tak mengaji baca Quran tak betul. Dia orang Arab, beranak di Mesir, duduk di Mesir, membesar di Mesir, berkawal dengan orang Arab, tapi tak pernah mengaji Quran. Baca tak betul, serupa tu juga. Tapi orang Melayu tak reti cakap Arab, tak pernah duduk dengan orang Arab, tak pernah pergi negara Arab, tapi mengaji Quran, baca Quran sedap pada orang Arab. Sebab Quran ni bukan tu untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
3: Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu telah disampaikan oleh bahagian doktor untuk pagi ini. Dan kenali Havana Bali, minuman berasaskan Bali yang dicampur dengan kurma, delima dan juga moringa, serta menggunakan pemanis semula jadi daripada buah mung, iaitu tanpa gula putih dan koyak secet, bancuh dan boleh minum tanpa perlu direbus. Havana Bali, pilihan untuk melengkapi gaya hidup anda dan keluarga. Havana Bali, rakan strategik Ta'limul Quran di Kedah FM setiap Jumaat 9.5 minit pagi. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan untuk ayat surah yang sama, ayat berbeza insyaAllah. Lepas ni akan terus bersama dengan Zizek, akan temankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang insyaAllah. Assalamualaikum dan jumpa petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam penuh keberkatan untuk semua pendengar Kedah FM. Okey, waktu ini alhamdulillah bersama dengan Siti Zeb menerusi segmen yang kedua Kedah FM Interaktif 102. Apa yang kita doakan, semoga Jumaat hari ini membawa ketenangan, rezeki yang luas dan juga urusan kita dipermudahkan, insya-Allah. Ingat ya, bila hati bersyukur, perkara kecil pun terasa sangat-sangat bermakna. Okey, jangan lupa apa saja kerja-kerja yang kita lakukan, mulakan dengan bismillah. Semoga keberkahan di penghujungnya nanti. Okey, kekal setia bersama dengan Siti Z, Kedah FM.

0: bekalan air Raja Kersakti. Keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
4: Lengkapkan kelengkapan ibadah anda di Ihram Trading, Jalan Sultanah Sambungan Alusta dan di cawangannya di Jalan Tunku Ibrahim Sungai Petani. Ihram Trading menawarkan pelbagai pilihan yang eksklusif dan berkualiti pada harga yang menarik. Ihram Trading menawarkan beraneka pilihan jubah lelaki dan wanita, kurta, blaus, tudung, telekung, kopiah, baju Melayu, sampin songket, baju kurung wanita. Hanya pilihan yang terbaik dan berkualiti Ihram Trading sediakan. Kunjungi Ihram Trading Alusta di Jalan Sultanah Sambungan dan di hadapan bangunan UMNO Jalan Tunku Ibrahim serta di cawangannya di Jalan Ibrahim Sungai Petani. Bagi memudahkan anda yang jauh dari Kedah, kunjungi kami di Ihram Trading Cawangan Kanga di Seriap Kanga dan Ihram Trading Bertam di Taman Bertam Indah Kepala Batas Pulau Pinang. Pelbagai pilihan barangan keperluan ibadah harian anda hanya di Ihram Trading dan Ihram Exclusive. Hubungi Ihram Trading 012-407-9467. Ingat tempatnya, Jalan Tunku Ibrahim Alusta, Lebuh Raya Sultanah Sambungan Alusta, Jalan Ibrahim Sungai Petani, Seriap Kanga dan Taman Bertam Indah Kepala Batas Pulau Pinang. Jangan lupa, jualan promosi di semua cawangan Ihram Trading dan Ihram Eksklusif. Segalanya mudah hanya di Ihram Trading. Ihram Trading 012-407-9467.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ihram Trading kembali lagi. Persiapan untuk menunaikan ibadah umrah dan haji menjadi lebih mudah dengan Ihram Trading. Kedudukan yang cukup strategik di tengah-tengah pusat bandar, selain cawangannya yang memudahkan anda yang jauh dari Alostar, iaitu Jalan Ibrahim Sungai Petani, yang menawarkan keperluan lengkap umrah dan haji dengan pakej yang cukup istimewa. Hubungi Ihram Trading 012-407-9467. Datanglah ke Ihram Eksklusif. Hubungi Ihram Trading 012-407-9467. Ingat tempatnya, Jalan Tunku Ibrahim Alostar serta di Jalan Ibrahim Sungai Petani. Buatlah persediaan awal untuk mengelak kesulitan di saat akhir.
4: Ingat tempatnya, Jalan Tunku Ibrahim Alusta, Lebuh Raya Sultanah Sambungan Alusta, Jalan Ibrahim Sungai Petani, Seriap Kanga dan Taman Bertam Indah Kepala Batas Pulau Pinang. Jangan lupa, jualan promosi di semua cawangan Ihram Trading dan Ihram Eksklusif. Segalanya mudah hanya di Ihram Trading. Ihram Trading 012-407-9467.

0: #RancakRata-Rata.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda? Buat saringan kesihatan awai mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awai di klinik berdekatan hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awai demi masa depan hampa dan keluarga.
3: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

97.5 Kedah FM Mesra Harmoni. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih kami sebagai teman untuk anda dapatkan pelbagai informasi yang kami salurkan untuk anda. Okey, berkongsi berkenaan dengan kata-kata daripada Al-Hasan Al-Bashri. Katanya, dunia itu hanya 3 hari. Itu kemarin, hari yang tak akan terulang ceritanya. Dan esok adalah hari yang belum tentu kita temuinya. Dan hari ini adalah masa untuk kita menabung segala amalan kita. Jadi ingatlah ya, setiap hari kita adalah kesempatan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Dari yang baik menjadi lebih baik, dan kita lakukan yang terbaik setiap hari, setiap saat. Dan apa yang perlu kita lakukan, sentiasalah anggap bahawa setiap hari yang kita lalui adalah hari-hari yang terakhir untuk kita. Semoga kita menjadi dari yang baik kepada yang lebih baik, insyaAllah. Terus stay lagi bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM.

0: Radio Malaysia.
1: Ni, lo ni hang kasop. Tanya ni masih lagi penting ke?
2: Lo, memanglah penting. Kalau tidak, mana nak mai makanan nak kita duk makan ni kalau bukan daripada petani, penternak dengan nelayan ni.
1: Betul juga, Ano.
2: Sebab tu, sektor pertanian kena terus diperkasa, hang tahu tak? Petani pun kena diberi ruang dan sokongan untuk mereka ni maju.
1: Tambah pula, hang tahu, dengan teknologi lo ni. Banyak benda boleh dibuat dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan 2026 ni, yang contohnya.
2: Contoh.
1: Insentif pembajakan dan juga racun. Kadar dinaikkan kepada RM160 untuk pembajakan dan juga RM300 untuk racun sehektar semusim.
2: Memang penting, betul tak?
1: Betul lah.
2: Pertanian ni kita kena terus maju. Lepas tu kalau maju, hasil dia pun dimanfaatkan bersama-sama macam hang kata tadi tu lah. Kan, dan juga kita haraplah belanjawan 2027 ni lagi dapat manfaat banyak buat sungguh petani-petani, nelayan, peternak ni.
1: Sungguh-sungguh, tapi satu hang lupa. Kita tunggu dengar belanjawan 2027. Sebenarnya sektor pertanian ni antara fokus utama juga.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Kita minta lah kepada kerajaan Madani hari ini supaya memikir tentang masa depan, terutamanya golongan muda, di mana golongan muda sekarang ini dah tak berminat ke arah pertanian, beralih kepada industri sebab pertanian dah tak dapat hasil dari mana, tapi kelang. Jadi kita tarik minat orang muda ni, maka kerajaan kena buat satu inisiatif supaya mereka minat dengan kenaikan harga padi ke dan inisiatif lain yang boleh memenggerakkan mereka. Itu harapan saya lah.
5: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Hei, bulan ni rasa macam cepat betul duit habis.
2: Oh, sama lah aku pun. Banyak benda kena bayar. Dari barang dapur sampai ke keperluan harian.
1: Betul tu. Tinggi juga kos sara hidup lah ni. Kita yang anak ramai ni lagilah terasa. Mujo ada sara hak RM100 tu. Bolehlah tampung belanja sikit-sikit.
2: Aku duk dengar berita, depa habaq dalam belanjawan 2027, 9 Oktober ni, kos sara hidup antara perkara yang diberi tumpuan.
1: Ha, baguslah macam tu. Harapnya dapatlah bantu rakyat menghadapi perbelanjaan harian dengan lebih baik.
2: Ha lah, yang penting rakyat terus diberi perhatian. Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya Jamaluddin bin Zakaria daripada penempatan nelayan Kuala Kedah. Ini harapan kami sebagai nelayan kecil, nelayan tradisional. Kerajaan menambah baik insentif nelayan, sara hidup nelayan, subsidi minyak untuk nelayan, seterusnya bantuan-bantuan seperti bantuan touch point kepada nelayan-nelayan kecil.

Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Kedah FM. Saudara, hari ini hari Jumaat ya. Jangan lupa untuk kita ketahui apakah yang bakal berubah untuk kita tahun depan 2027. Mungkin ada berita baik untuk rakyat. Semuanya bakal terjawab menerusi Belanjawan 2027 petang ini ya. Pukul 3.30 minit petang. Jangan lupa untuk sama-sama kita dengar apa perancangan dan juga keutamaan kerajaan untuk masa depan negara. Sekali lagi untuk anda, jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan pembentangan Belanjawan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini ya, 9 Oktober 3.30 minit petang. Setia bersama dengan kami, Kedah FM yang juga akan membawakan siaran secara langsung untuk anda.

0: Masjid Dedap Sit 105.1.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hei, bulan ni rasa macam cepat betul ya duit Abi.
2: Oh, samalah aku pun. Banyak benda kena bayar. Dari barang dapur sampai ke keperluan harian.
1: Betul tu. Tinggi juga kos sara hidup lah ni. Kita yang anak ramai ni lagilah terasa. Mujo ada sara hak RM1 tu. Bolehlah tampung belanja sikit-sikit.
2: Aku duk dengar berita depa habaq dalam belanjawan 2027 9 Oktober ni kos sara hidup antara perkara yang diberi tumpuan.
1: Ha, baguslah macam tu. Harapnya dapatlah bantu rakyat menghadapi perbelanjaan harian dengan lebih baik.
2: Ha lah, yang penting rakyat terus diberi perhatian. Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Barang pun banyak, tapi kita pun tak berapa nak kata lah. Sebab ini sekarang mia itu kita nak beri barang pun banyak susah. Kita kena fikir dulu. Jadi kita orang kerja, hang pun faham lah. Gaji pun tak tinggi. Macam tu lah. Jadi boleh gagal sikit lah. Kita mintalah kerjaan boleh barang-barangkan.

Interaktif 12.2, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Saudara, hari ini hari cuti. Kalau tak ada apa yang nak dilakukan, tak perlulah untuk kita berada di luar rumah, okey? Sentiasalah kita utamakan kesihatan kita. Sebab sekarang ni jerebu melampau-lampau lah pula. Kalau semalam sehingga pukul 2 petang semalam, kualiti udara yang dilaporkan, kalau bagi daerah Kota Star semalam mencatatkan 96 bacaan IPU. Dan juga di Sungai Petani iaitu 152. 152 ini dalam kategori yang cukup-cukup tidak sihat, dan rata-rata tempat mencatatkan bacaan kualiti udara yang tidak sihat ya berada di kategori kuning. Yang keterlaluan kita nampak semalam iaitu di Johor, Negeri Sembilan, di Selangor, Kuala Lumpur, semuanya negeri-negeri di selatan tanah air ya. Apapun, kalau di tempat kita di Alustak semalam pun bukan main lagi, jarak penglihatan memang agak terbatas. Jadi kepada anda, sentiasalah jaga kesihatan diri ya. Ini bukan kabus, ini adalah jerebu, iaitu udara yang tidak sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan, terutamanya kepada anak-anak kecil ataupun warga emas yang mempunyai masalah-masalah kesihatan yang lain ya. Okey, kurangkan aktiviti berada di luar rumah, dan seeloknya banyaklah minum air kosong. Dan kalau perlu untuk kita nak keluar rumah juga, pakai pelitup muka. Pakai pelitup muka untuk kanak-kanak dan juga warga emas juga ya, supaya kesihatan kita terjaga. Kesihatan perlu untuk kita utamakan. Dan mungkin ramai juga yang bertanya, apakah tindakan pihak kerajaan untuk menangani keadaan jerebu ini? Sebenarnya keadaan jerebu yang semakin memburuk ini, yang cukup membimbangkan ini, terutama kesannya terhadap kesihatan kita, kesihatan rakyat khususnya. Kerajaan Madani sebenarnya sedang mempergiat usaha menangani, termasuk melalui operasi pembenihan awan oleh agensi-agensi yang berkaitan. Dan juga menerusi laman Instagram Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga memaklumkan telah menghubungi Presiden Indonesia sebelum ini, yang bersetuju untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan juga komitmen yang akan disusuli dengan tindakan yang segera, dan Malaysia bersedia memberikan kerjasama. Itu antara yang dimaklumkan lah ya. Apapun, kepada anda, harap sabar, doa banyak-banyak, semoga segalanya dipermudahkan dan jerebu beransur pulih, insya Allah. Terima kasih sekali lagi untuk semua setia lagi bersama dengan kami di Kedah.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Hello. Nantikan saya Rul Azhar pada Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 pada 11 Oktober ini di Sarawak.

0: Malaysia, Kedah FM.
1: Kesihatan bukan hanya tentang tubuh badan. Kesihatan mental juga perlu dijaga. Jika anda sedang berdepan tekanan, keresahan atau emosi yang sukar dikawal, hubungi talian HEAL 15555. Jangan pendam seorang diri. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

Interaktif 12 dan hari ini hari Jumaat bertemakan Siti Zat ya sehingga pukul 2 petang nanti. Dan saya percaya hari ini ramai yang tak sabar nak tunggu petang ni. Apa cerita, apakah yang bakal berubah untuk kita tahun depan 2027? Mungkin ada berita baik untuk rakyat. Sama-samalah untuk kita nantikan. Semuanya akan diperincikan, akan terjawab menerusi Belanjawan 2027. Jangan lupa untuk anda sama-sama kita dengar apakah perancangan dan juga keutamaan kerajaan untuk masa depan negara. Jangan lupa sekali lagi untuk semua saksikan dan dengarkan perbentangan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menerusi Belanjawan 2027 9 Oktober 3.30 minit petang. Kami juga di Kedai FM akan bawakan kepada anda secara langsung. Jadi di mana saja anda berada, tengah memandu kat rumah atau di mana saja, tak ada alasan untuk anda sama-sama ikuti Belanjawan 2027 pukul 3.30 minit petang ini. Good afternoon.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Terutama sekali kos sara hidup lah tinggi. Bagi kami petani ni, hanya pendapatan kami 4 bulan sekali lah. Senang cakap dulu, orang dulu dia kata 6 bulan kan. Sekarang ni kita kira 4 bulan sekali. Tapi dalam 4 bulan sekali tu, ekonomi kami ni bergantung pada padi lah. Kemudian padi dengan harga tak naik, kemudian subsidi pun tidak ada penambahan, pemutuan padi pun sangat tinggi, 20% hingga ke 25%. Jadi minta kerajaan tolong ambil perhatian sikit lah.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Kedah FM, dan nantikan sebentar lagi tepat pukul 12 tengah hari kita akan ke Angkasa Puri untuk sama-sama ikuti utama 12 tengah hari. Jumpa lagi selepas berita nanti.
1: Tak kira pagi, petang atau malam, di sini aku menanti. Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara. Mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
2: Ni, law ni hang kesop. Tanya ni masih lagi penting ke?
3: Law, memanglah penting. Kalau tidak, mana nak mai makanan nak kita duk makan ni kalau bukan daripada petani, penternak dengan nelayan ni.
2: Betul juga, no.
3: Sebab tu, sektor pertanian kena terus diperkasa, hang tahu tak? Petani pun kena diberi ruang dan sokongan untuk mereka ni maju.
2: Tambah pula antau dengan teknologi law ni. Banyak benda boleh dibuat dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan 2026 ni. Yang contohnya,
3: contoh,
2: insentif pembajakan dan juga racun kadar dinaikkan kepada RM160 untuk pembajakan dan juga RM300 untuk racun sehektar semusim.
3: Memang penting, betul tak?
2: Betul lah.
3: Pertanian ni kita kena terus maju. Lepas tu kalau maju, hasil dia pun dimanfaatkan bersama-sama macam hang kata tadi tu lah. Kan, dan juga kita haraplah belanjawan 2027 ni lagi dapat manfaat banyak buat sungguh petani-petani, nelayan, peternak ni.
2: Sungguh-sungguh, tapi satu hang lupa. Kita tunggu dengar belanjawan 2027. Sebenarnya sektor pertanian ni antara fokus utama juga.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Jadi harapan saya untuk belanjawan tahun 2027 ni, daripada segi pertanian ni, khususnya padi lah, saya harap kerajaan dapat mengkaji semula lah daripada kadar insentif subsidi ataupun harga padi. Untuk menaikkan hasil lagi lah ataupun membantu para petani dari segi kos lah pada musim ni ataupun musim seterusnya lah. Jadi saya harap dengan bantuan yang insentif yang kerajaan bagi ini dapat menaikkan semangat lagi, terutamanya golongan muda lah.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

dari hati untuk semua. Semestinya Gegar FM. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat. 1.5 pukulan 7, langkah ini.

0: Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sukan berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih utama 12 tengah hari kembali semula bersiaran bersama dengan kami di Kedah FM.

0: #RancangSerata-Rata.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
0: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni
2: Interaktif sepuluh tua.
1: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Saudara, tiba masanya sebentar lagi untuk sama-sama kita ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah. Terbitan rakan setugas Suriani Muhammad. Nantikan setia bersama dengan kami. Jom Ikut Sunnah selepas
3: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
4: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
5: Kedah FM. Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
4: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom Ikut Sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
6: Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus kekal bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada, Alhamdulillah. Sama-sama untuk minggu ini kita ikuti lagi dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Ada lagi perkongsian menarik akan dibawakan untuk anda semua dan topik yang sangat terbaik untuk anda dengarkan sementara nanti, insyaAllah. Dan kepada anda semua juga yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu. Mungkin juga yang nak pergi ke solat Jumaat, insyaAllah bersiap sedia awal. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda yang mana Jom Ikut Sunnah ni adalah satu rancangan yang syarat dengan pengisian ilmu, khususnya berkaitan dengan amalan Rasulullah SAW yang penuh keberkatan untuk kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan seharian. Jadi semoga perkongsian ini menjadikan asbab untuk kita lebih mencintai sunnah baginda SAW dan juga mendekatkan diri kepada Allah SWT, insyaAllah. Jadi pada minggu ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Mahat Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah. Siap Ustaz?
7: Alhamdulillah. Siap.
6: Alhamdulillah. Baik. Jadi kepada anda semua, untuk minggu ini kita bawakan topik yang sangat menarik, iaitu sunnah kelebihan bacaan dalam iktidal. Jadi kita terus bersama dengan Ustaz untuk pusingan yang pertama, yang mana iktidal ini merupakan salah satu rukun fi'li dalam solat yang mempunyai bacaan khusus. Jadi apakah kedudukan bacaan ketika iktidal menurut sunnah Rasulullah SAW dan apakah makna yang terkandung di sebalik pujian kepada Allah SWT tersebut? Jadi silakan Ustaz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ Zul dan semua para pendengar muslimin muslimat sekalian. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat bersiap-siap untuk menunaikan solat fardu Jumaah bagi muslimin dan juga bagi muslimat yang menyediakan makanan untuk tengah hari dan sebagainya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada minggu ini sekali lagi kita dalam segmen agama Jom Ikut Sunnah, di mana pada hari ini kita berbincang tentang kelebihan bacaan dalam i'tidal. I'tidal ni rukun solat dan dia wajib tamakninah. Berdasarkan hadis, ada seorang lelaki yang dipanggil musik salatahu, rosak solatnya. Ada satu hadis tu terkenal dengan nama hadis lelaki yang rosak solat. Dia masuk masjid, dia solat sunat, dia sembahyang sunat, kemudian dia mai dekat Nabi, dia bagi salam dekat Nabi. Dia sembahyang laju sangat macam patuk ayam. Dia mai, dia bagi salam, Nabi jawab salam. Kesalahan dia solat, bukan salah dia salam. Dia mai bagi salam kat Nabi, Nabi jawab salam. Kemudian Nabi kata dekat dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hampir sembahyang lain. Tadi tu kan sembahyang macam tu. Dia pun pergi sembahyang sekali lagi, kali kedua. Laju sebab tu ah, gedebuk gedebang gedebuk habis. Dia mai kat Nabi bagi salam, Nabi jawab salam dia. Nabi kata pergi sembahyang lain lah. Dia pun bagui pergi sembahyang, tak menyebai. Tiga kali dah sembahyang, sembahyang laju sebab kawan tak tahu tang mana salah. Duk buat salah ha? Macam itulah kita pun kadang-kadang kita tegur. Ada orang dia duk ingat tegur walai kan. Dia tak tahu kata tu salah dia kan. Dia mai kat Nabi bagi salam, Nabi jawab salam, Nabi kata sembahyang sekali lagi boleh. Kawan pun tak larat dah, tiga kali duk ulang sembahyang sunat ni. Dia pun kata, wahai Rasulullah, saya tak tahu salah tang mana, tolong abak. Ikhlas lah. Nabi kata, salah sebab kamu tak ada tumakninah. Nabi kata, irka' rokok hatta tatma'inna raki'an. Rokok tu kena bagi dapat tumakninah. Kurang-kurang, subhanallah, kadar tu. Lepas tu, sumarfa', kemudian kamu berdiri tegak. Hatta ta'tadilah, sehingga kamu i'tidal. Itu ada timbul istilah i'tidal. Sehingga ta'tadilah qa'iman. Sehingga kamu i'tidal tu tegak, kamu dapat tumakninah, baru kamu sujud. Jadi dalam i'tidal ini, i'tidal itu rukun, tumakninah dalam i'tidal itu juga rukun dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Maka sunatlah kita mengisi puja-puji bagi Allah. Waktu daripada rokok nak bangun berdiri itu sunat kita tasmi'. At-tasmi' tu ialah kita menyebut sami'allahu liman hamidah. Sin, min, ain. Sami'a, bukan sami'a. Dia bukan hamzah, bukan alif. Ain, sami'allahu liman hamidah. Yang tu daripada rokok nak berdiri tegak. Bila dah berdiri tegak, tangan pun kita sunat angkat tangan ni, sami'allahu liman hamidah, angkat tangan kan. Bila kita dah jatuh, tangan kita dah lurus dah, baru kita kata rabbana lakal ham. Ha, jangan jangan sambil-sambil sami'allahu liman hamidah tu rabbana lakal ham, tu tak apa kena. Sehingga kamu berdiri tegak, tangan kamu lurus, baru kamu kata rabbana lakal ham. Jadi sami'allahu liman hamidah daripada rokok berdiri tegak. Lepas dah berdiri, lepas tangan lurus, baru kata rabbana lakal ham. Apa makna sami'allahu liman hamidah? Sami'allahu liman hamidah ni kalau terjemah harfiah dia, sami'a telah mendengar, Allah oleh Allah, li tu bagi man siapa, liman bagi siapa, hamidahu memujinya. Allah mendengar siapa yang memujinya. Tapi kata ulama-ulama bahasa Arab, nahu tata bahasa, sepatutnya tak ada lam di situ. Sami'allah man hamidah. Bila ada li di celah-celah tu, dia bukan makna Allah mendengar. Dia ada makna lain, ada rahsia. Sepasal ada li, lipan. Patutnya sami'allah man hamidah. Allah mendengar siapa-siapa saja yang puji Allah, Allah dengar. Bila ada huruf jar li tu, sami'allah ada li, liman kan. Pasal li tu ulama' mengkaji, rupa-rupanya sami'ah ni bukan makna dengar, dia makna terima. Allah sedia menerima bagi sesiapa yang puji dia lah ni. Allah akan terima puja-puji daripada hamba di saat i'tidal. Maka waktu terbaik untuk kita memuji Allah paling bagus adalah dalam i'tidal. Pujilah sebanyak-banyaknya puji Tuhan, kerana Allah sedia qabul, qabila, menerima. Jadi sami'a dengan makna dengar serta terima. Jadi kau pujilah aku, inilah saat terbaik untuk kau puji aku. Itu yang kita pun puji, rabbana, wahai Tuhan kami, lakal ham, bagimu segala puji. Bila kita faham tu, kita kita tahulah, oh ni time puji. Kalau sujud pula, dia lebih pada doa. Kalau kita sembahyang sendiri, waktu keemasan doa adalah dalam sujud. waktu terbaik puji Allah dalam i'tidal. Allah sedia mendengar dan menerima hamba-hamba yang memujinya. Itulah maksud sami'allahu liman hamidah. Bukan dengar saja. Dengar, terima, suka saat puji-pujian itu dilafazkan oleh hamba. Jadi kita puji Allah dalam keadaan Allah suka dengar. Allah terima puji-pujian kita. Jadi kita faham lah. Rabbana. Ada riwayat walakalham. Ada riwayat Rabbana lakalham. Boleh belakang. Dan ada riwayat Allahumma Rabbana lakalham. Allahumma Rabbana lakalham. Itu antara lafaz-lafaz puji-pujian kita dalam i'tidal tersebut.
6: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan selepas ini kita sambung semula untuk di segmen yang kedua. Jadi terus kekal bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah selepas ini.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami dalam rancangan Cub Ikut Sunnah. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang mungkin dengarkan di dalam kereta nak menghala ke masjid ketika ini. Alhamdulillah. Semoga selamat sampai ke masjid anda. InsyaAllah sama-sama kita akan solat Jumaat nanti. InsyaAllah sama-sama. Baik, dan kita nak terus untuk ke segmen yang kedua ataupun sesi yang kedua. Pusingan yang kedua. Okay? Yang mana Rasulullah SAW mengajar beberapa bentuk lafaz pujian ketika itidal. Jadi, apakah hikmah di sebalik kepelbagaian bacaan tersebut dan apakah kelebihan yang menghidupkan sunnah dengan mempelajari bacaan-bacaan yang sahih, Ustaz? Silakan.
1: Terima kasih DJ Zul. Jadi ya, i'tidal ini adalah waktu kita tasmi', kita menyatakan bahwasanya Allah dengar, Allah terima sesiapa yang memujinya, kemudian kita tahmid, kita pun puji dia. Ketika berdiri kita puji Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd, dan banyak lagi lafaz-lafaz puji-pujian yang lain. Yang penting Nabi sebut, siapa yang puji Allah dalam i'tidal itu serentak dengan pujian malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, akan diampun dosa-dosanya yang terdahulu. Amin, Allah ampun dosa. Rabbana lakal hamd pun Allah ampun dosa. Jadi bersungguh-sungguhlah kita dalam memuji Allah. Nabi pernah juga sebut Allahumma, ya Allah, Allahumma lakal hamdu kulluh, ya Allah, bagimu pujian kesemuanya. Semua puji milikmu. Ada riwayat kita baca macam ni. Ada seorang sahabat Nabi ini, dia salat belakang Nabi. Setelah angkat kepala daripada rokok, sahabat tu dia sebut sami'allahu liman hamidah. Lepas tu dia sambung Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Panjang sikit lah. Lepas semayang, Nabi tanya, siapa yang baca macam tu? Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Siapa baca macam tu? Dia pun angkat tangan, dia kata, saya. Nabi kata, aku melihat lebih daripada 30 malaikat. Lebih ni mana antara 33 sampai 39. Tak sampai 40 lah. Disebut bid'atan wa thalathina malakan, lebih daripada 30. Lebih tu antara 33 ke 39 malaikat. Ya batadirunaha, mereka berebut-rebut nak catit lafaz tu. Lafaz tu bagus tu. Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, tu bagus. Malaikat berebut-rebut nak tulis. Ayyuhum yaktubuha awal, nak catit bacaan kamu ni, ni pun berebut-rebut siapakah yang paling awal menulis di kalangan malaikat. Jadi kita boleh beramal yang ni bagus. Sampai bila kita nak kata Rabbana lakal hamd saja, kita tambah-tambahlah apa yang kita tahu. Macam saya pernah ajak, jom ikut sunnah dalam sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Kalau boleh kita tambah hak baru pula. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Itu baca sekali dalam sujud. Kalau rokok, kita baca Subhana Rabbiyal Azim selalunya, wabihamdi. Kita tambah satu, Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ini juga amalan Nabi. Selain daripada Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Nabi baca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Jadi sami'allahu liman hamidah, berdiri tegak, Rabbana lakal hamd, tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Jadi ulama kata, kalau kita bilang huruf-huruf dia, hamdan, hamdan, tentu 4 huruf. Kathiran dah 9 huruf. Huruf dia pun lebih daripada 30. Jadi malaikat yang teruja mendengar bacaan tu pun lebih daripada 30. Saya bilang dah tadi, nak mai. Kalau tak kira sekali dengan sabdu-sabdu dia, ada 33. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kalau tambah syaddah sabdu tu lebih ya. Sebab tu Nabi kata malaikat yang terkejut dan menulis tu antara 33 ke 39. Tanpa sabdu 33. Kalau dengan sabdu dia lebih ya. Jadi jumlah huruf zikir ini menyamai jumlah malaikat. Hal yang sama kata Ibnu Kathir, kalau kita jadikan amalan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, huruf dia ada wabah. Huruf dia ada 19. Kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan niat selamat, Allah akan selamatkan kita daripada 19 malaikat haduk siksa orang dalam neraka. Yang orang panggil malaikat zabaniyah. 'Alaiha 19. Dalam neraka ada kaki pukui 14 19 bersamaan dengan bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Jadi jadikan amalan duduk saja bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan. Kita takkan dipukul, ditendang, dicubit, dicerca oleh malaikat Zabaniyah yang mana jumlah dia 19 orang. Wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika. Kita akan sambung selepas ini untuk di segmen yang terakhir, insyaAllah. Semuanya dalam Jom Ikut Sunnah selepas ini.

0: Putrajaya, silakan.
1: Terima kasih, Elin Zainul di Kunti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat hadir bersama-sama bagi menunaikan solat Jumaat di Masjid Putra Putrajaya pada hari yang penuh keberkatan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat baginda yang istiqamah mengikuti ajaran Islam, insyaAllah. Saudara, alhamdulillah hari ini Jumaat, hari yang penuh barakah, 27 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. Bersama dengan saya, Yuni Nurliti Yunus, mewakili Section Radio, bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang kini bersiaran langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Dan terima kasih diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen radio Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Baik saudara, alhamdulillah sedikit gambaran di Masjid Putra Putrajaya ketika ini. Walaupun keadaan cuaca dan kualiti udara di sekitar Putrajaya ketika ini agak kurang baik kerana jerebu, namun suasana di Masjid Putra tetap meriah dengan kehadiran para jemaah. Kelihatan jemaah mula memenuhi kawasan masjid. Ada yang datang lebih awal mengambil tempat di ruang solat, sementara sebahagian yang lain masih lagi bergerak menuju ke ruangan masjid. Namun dalam kita menikmati keberkatan hari Jumaat ini, satu perkara yang pastinya menjadi perhatian ramai ialah keadaan jerebu yang semakin ketara di beberapa kawasan negara. Jerebu ketika ini bukan sahaja menjejaskan jarak penglihatan dan juga kualiti udara, tapi turut memberi kesan rutin kepada harian kita. Malah perkembangan terbaru pada hari ini menyaksikan sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya diarahkan ditutup pada hari ini Jumaat 9 Oktober susulan keadaan jerebu. Dan ini pastinya memberi kesan kepada kehidupan seharian ibu bapa, guru-guru dan anak-anak kita. Dan dalam keadaan seperti ini, aspek keselamatan dan juga kesihatan sememangnya perlu diberikan perhatian. Namun, di sebalik keadaan jerebu yang kita hadapi pada ketika ini, ada satu lagi perkara yang cukup istimewa untuk kita renungkan bersama. Di mana bulan Oktober ini telah diangkat sebagai bulan Al-Quran bersempena penganjuran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 yang sedang pun berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur sehingga 10 Oktober 2026. Jadi ketika negara kita berdepan dengan cabaran jerebu, kita juga sedang menyaksikan satu perhimpunan besar yang mengangkat keagungan Al-Quran. Peserta dari pelbagai negara hadir di Kuala Lumpur untuk memperdengarkan bacaan dan juga hafazan ayat-ayat suci Al-Quran, dan ia mengingatkan kita bahawa Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca dengan suara yang indah. Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah panduan dan Al-Quran adalah sumber ketenangan, terutama ketika kita berdepan dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan. Mungkin ada di kalangan kita yang hari ini datang ke Masjid Putra dengan fikiran yang pelbagai, kan? Namun hari Jumaat memberikan kita ruang untuk berhenti seketika daripada kesibukan itu. Baiklah saudara, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.03 minit tengah hari, dan khutbah Jumaat hari ini bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi, yang akan disampaikan oleh khatib dan imam Al-Fadhil Ustaz Haji Hazman Hashim dengan laungan azan oleh muazzin yang bertugas Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir. Saudara, bertepatan dengan tajuk khutbah pada hari ini iaitu Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi, yang mana Al-Quran sepatutnya menjadikan lidah kita lebih terjaga, hati yang lebih tenang dan tangan kita lebih berhati-hati ketika menulis. Kerana apa yang kita baca daripada Al-Quran seharusnya terpancar dalam cara kita melayani manusia. Kalau bacaan Al-Quran kita masih belum mengubah cara kita bercakap, cara kita berfikir, cara kita menulis dan cara kita melayan orang di sekeliling kita, mungkin masih banyak lagi ayat yang belum benar-benar sampai ke dalam jiwa kita. Jadi kita orang kata ambil kesempatan di bulan yang penuh bulan Oktober ini untuk sama-sama kita memperbanyakkan baca ayat suci Al-Quran kan, sempena hari orang kata apa bulan Al-Quran. Dan kepada anda ataupun saudara berada di luar sana yang berdekatan dengan Kuala Lumpur, boleh hadir beramai-ramai untuk menyaksikan sendiri Qori dan juga Qoriah kita Malaysia dalam majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali yang ke-66 ini. Baik saudara, kita langsung terus ke ruang solat utama Masjid Putra Putrajaya bagi mendengarkan laungan azan yang pertama oleh Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir.
0: الله أكبر الله أكبر

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suran azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya

0: Kasih Merentas Generasi. Satu tajuk yang cukup indah dan cukup besar maknanya. Dan kalau kita boleh renungkan seketika, Al-Quran sebenarnya bukan sekadar kitab yang kita baca. Al-Quran adalah penghubung. Dia menghubungkan hati seseorang anak dengan ibu bapanya, menghubungkan generasi muda dengan generasi yang lebih berusia, dan yang paling utama, menghubungkan hati manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita. Dan hari ini kita hidup dalam dunia yang berubah begitu pantas. Anak-anak kita membesar dalam suasana yang sangat berbeza berbanding zaman ibu bapa dan juga datuk nenek mereka. Generasi dahulu mungkin membesar dengan kitab Al-Quran di tangan, duduk di hadapan guru mengaji, belajar membaca satu demi satu ayat. Namun generasi pada hari ini pula membesar dalam dunia yang berbeza, dunia digital, dengan telefon pintar, media sosial, video pendek dan pelbagai sumber maklumat yang berada hanya di hujung jari. Namun walau sejauh mana zaman berubah, Al-Quran tetap menjadi titik pertemuan kita. Itulah indahnya Al-Quran. Bahasanya merentas zaman, pesannya merentas generasi, dan kasih sayang yang diajarkan oleh Al-Quran tidak pernah lapuk ditelan perubahan masa. Kita mungkin berbeza usia, datuk dan nenek kita mempunyai pengalaman hidup yang berbeza. Ibu dan ayah kita melalui zaman mereka sendiri, dan anak-anak kita pula berdepan dengan cabaran zaman yang berbeza. Tapi apabila kita duduk bersama membaca Al-Quran, mendengar ayat-ayat daripada Allah dan cuba memahami maknanya, sebenarnya kita sedang berkongsi satu bahasa yang sama, iaitu bahasa iman, insyaAllah ya. Sebab itu tajuk khutbah pada hari ini, Al-Quran menyatukan hati, kasih merentas generasi, begitu menarik untuk kita hayati. Kerana keluarga yang dekat dengan Al-Quran bukan semata-mata keluarga yang mampu membaca Al-Quran dengan lancar, tetapi keluarga yang cuba menjadikan nilai Al-Quran sebagai asas dalam kehidupan seharian. Nilai menghormati ibu bapa, nilai menyayangi anak-anak, nilai memaafkan, dan juga nilai membantu antara satu sama yang lain, dan juga nilai untuk sentiasa kembali kepada Allah apabila berdepan dengan ujian kehidupan. Bersama dengan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ketika ini sedang berlangsung minggu ini di WTC Kuala Lumpur, jadi marilah kita membawa semangat Al-Quran pulang ke rumah dan masuk ke dalam kehidupan seharian kita. Bacalah Al-Quran bersama dengan keluarga, fahamilah walaupun hanya dengan satu ayat. Baik saudara, bertepatan juga hari ini hari Jumaat, hari yang penuh barakah, penuh mulia ya, insyaAllah. Dan kita kata apa, hari Jumaat penghulu segala hari, yang mana terkumpul di dalamnya banyak fadilat dan juga kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita umat Islam. Dan saudara, jadi kita marilah sama-sama kata apa, merebut peluang dan juga perbanyakkan amalan-amalan sunat di hari Jumaat ini, antaranya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lebih-lebih lagi 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi ini adalah antara surah yang menjadi pilihan kerana mempunyai pelbagai kelebihan yang boleh kita dapati. Antaranya dapat menghindarkan diri kita daripada fitnah Dajjal dan juga pelbagai lagi. Dan keduanya, kita kena perbanyakkan bersedekah. Sedekah juga antara amalan sunat yang dituntut dalam Islam, kerana selain daripada mensucikan harta kita, harta yang diberi dapat membantu bagi mereka yang memerlukan dan juga mengeratkan hubungan sesama manusia. Dan seketika nanti insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama untuk mendengarkan laungan azan yang kedua, dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Hazman Hashim dengan tajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi. Terus saja ke Rosak Utama Masjid.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. سيدنا جمعان yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan waktu yang sama meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Ketahuilah, ketakwaan bukan sekadar terlihat pada banyaknya ibadah, tetapi turut terpancar pada hati yang bersih, lidah yang terpelihara dan persaudaraan yang dijaga. Pada hari ini, mimbar mengajak sidan jemaah menghayati khutbah yang bertajuk Al-Quran Menyatukan Hati, Kasih Merentas Generasi. Muslimin sidan jemaah yang dirahmati Allah lagi dikasihi sekalian, hampir setiap rumah kita mempunyai Al-Quran. Ada yang tersusun rapi di atas rak, ada yang diletakkan di sisi tempat solat. Kini Al-Quran juga boleh dibaca melalui telefon yang sentiasa berada di tangan kita. Namun, cuba kita bertanya, adakah Al-Quran yang berada di dalam rumah itu benar-benar menyatukan hati penghuninya? Kadang-kadang kita tinggal di bawah satu bumbung, akan tetapi jarang berbicara. Kita berada dalam satu kumpulan WhatsApp keluarga, tetapi hubungan adik-beradik masih dingin. Kita duduk sebaris ketika kenduri, tetapi menyimpan perselisihan bertahun-tahun. Kita membaca Al-Quran yang sama, kita menghadap kiblat yang sama, kita menyembah Tuhan yang sama, namun kita masih sukar memaafkan dan berlapang dada. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 63 yang dibaca pada mukadimah khutbah tadi, yang bermaksud, dan dialah yang menyatupadukan antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatupadukan antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatupadukan antara hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini mengajar kita bahawa hati manusia tidak dapat disatukan dengan wang ringgit, pangkat darjat atau kepentingan. Hanya Allah sahaja yang mampu menyatukan hati manusia. Allah menyatukannya melalui iman, petunjuk dan ketaatan kepada-Nya. Al-Quran bukan sekadar menyatukan suara ketika dibaca. Al-Quran menyatukan hati apabila ajarannya diamalkan. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, hari ini begitu banyak perkara boleh memecahkan hubungan. Perbezaan politik menjadi permusuhan, perbezaan pandangan menjadi alasan untuk menghina. Satu berita yang belum dipastikan boleh tersebar dalam beberapa saat dan membakar kemarahan masyarakat. Ada yang terlalu mudah percaya kepada tajuk sensasi, ada yang berkongsi kerana marah, ada pula yang membuka aib orang lain untuk mendapatkan perhatian. Kita mungkin memadam hantaran itu selepas menyedari kesilapannya. Namun, hati yang terluka belum tentu mudah dipulihkan. Justru periksalah setiap berita sebelum disebarkan. Jagalah tulisan dan komen di media sosial.
Jangan jadikan kemarahan sebagai alasan untuk mencaci. Kita boleh berbeza pandangan tanpa bermusuhan, menegur tanpa menjatuhkan maruah, dan mempertahankan kebenaran tanpa kehilangan akhlak. Jangan terlalu mahu memenangkan hujah sehingga kita kehilangan saudara. Al-Quran sepatutnya menjadikan lidah lebih terjaga, hati lebih tenang, dan tangan lebih berhati-hati ketika menulis. Jika bacaan Al-Quran belum mengubah cara kita melayani manusia, masih banyak ayat yang belum benar-benar sampai ke lubuk hati dan jiwa kita. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kesatuan ummah mesti bermula di dalam keluarga. Apa ertinya kita bercakap tentang perpaduan masyarakat, sedangkan hubungan dengan ibu bapa dan adik beradik sendiri semakin jauh? Bersempena dengan Hari Warga Emas, mailah kita menoleh kepada insan yang pernah menghabiskan tenaga, masa dan usia untuk membesarkan kita semua. Dahulu langkah mereka pantas, kini mereka semakin perlahan. Dahulu mereka mengurus segala keperluan kita, kini mereka mungkin memerlukan bantuan untuk melakukan perkara yang mudah. Pendengaran semakin berkurang, ingatan semakin lemah, soalan yang sama ditanya berulang kali, cerita yang sama diceritakan berkali-kali. Adakah kita masih melayani mereka dengan sabar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah malaikat kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun, perkataan ah, dan janganlah engkau menengki menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Allah Subhanahu wa taala menyebut indakal kibar, apabila mereka mencapai usia tua di sisimu, ketika tenaga semakin hilang, mereka memerlukan kita untuk berada dekat, dekat dengan perhatian, kasih sayang dan kepedulian. Dahulu mereka sabar mendengar tangisan kita, hari ini sabarlah mendengar keluhan mereka. Dahulu mereka menjawab pertanyaan kita berulang kali, hari ini santunilah dengan lemah lembut apabila mereka terlupa. Dahulu mereka menunggu kita pulang dari sekolah, hari ini mungkin mereka hanya menunggu satu panggilan daripada kita. Jangan tunggu rumah menjadi sunyi, barulah kita nak merindui suara yang pernah diabaikan. Duduklah bersama mereka, tanyakan keadaan mereka, dengarlah cerita mereka, temanilah mereka mendapatkan rawatan, bantulah mereka memahami dunia digital agar tidak mudah menjadi mangsa penipuan. Anak muda mempunyai tenaga, warga emas mempunyai pengalaman dan hikmah. Apabila kedua-dua saling menghormati, keluarga menjadi kuat dan masyarakat menjadi matang. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bersempena dengan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pada minggu ini, marilah kita membawa semangat Al-Quran ulang ke rumah masing-masing dan masuk ke dalam kehidupan kita. Bacalah Al-Quran bersama keluarga, fahamilah walaupun satu ayat, hentikan satu fitnah, sambungkan satu silaturahim. Hubungan seorang warga emas yang sedang menunggu, hubungilah seorang warga emas yang sedang menunggu khabar berita dari kita. Mimbar mengajak kita membawa pulang tiga pesanan, mudah-mudahan menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Pertama, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang membentuk akhlak dan kehidupan.
Yang kedua, peliharalah kesatuan dengan mengawal lidah, menyemak berita dan mengurus perbezaan secara beradab. Ketiga, muliakanlah warga emas, dekati, dengari dan santunilah mereka sebelum masa memisahkan kita dengannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Radio Kedah. Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no. Interaktif sepuluh tua.
1: Alhamdulillah, selesai sudah kita sama-sama sebentar tadi menghayati secara langsung siaran khutbah Jumaat dan apa yang disampaikan. Kita harapkan semoga segala pengisian, nasihat dan juga peringatan dapat kita jadikan panduan dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah ya. Kadang-kadang kita hanya perlukan satu peringatan untuk kita kembali melihat diri kita, nak perbaiki apa yang kurang dan juga untuk kita terus berusaha menjadi insan yang lebih baik dari semalam, insyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua bagi yang berada di rumah waktu ini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Semoga segala ibadah kita pada hari Jumaat yang mulia ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Kedah FM. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami 18 jam sehari. 97.5 Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Interaktif 102 #RancangSerataRata.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM200 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
2: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda? Buat saringan kesihatan awai mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awai di klinik berdekatan hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awai demi masa depan hampa dan keluarga.
3: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM Teman Siti Z seawal pukul 10 pagi tadi sampailah ke saat ini. Dan kepada anda, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Yang belum lagi, cepat-cepat kita tunaikan tanggungjawab kita, ya, kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teruskan lagi kesetiaan anda bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Selepas ini Faruk akan teman hampa semua sehingga 6 petang nanti di Relax 26. Jadi sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya di Relax 26, saya nak ingatkan juga kepada anda, jangan lupa ya, petang ini pukul 3.30 minit petang kita akan dengarkan pembentangan belanjawan 2027 bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang tertunggu-tunggu apakah perancangan dan juga pengumuman baharu mungkin, terutamanya perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Jadi luangkan masa anda untuk kita ikuti pembentangan perbelanjaan 2027 melalui saluran rasmi RTM dan juga menerusi RTM Kedah. Juga kita akan bawakan secara langsung untuk anda. Kita dapatkan maklumat yang tepat. Ingat ya, jangan mudah untuk kita percaya kepada berita-berita yang belum lagi disahkan. Sebab ada juga tangan-tangan yang cuba untuk menyebarkan berita-berita palsu. Jadi jangan terus percaya ya. Kita semak dulu akan kesahihannya. Apapun, kami di Kedah FM insyaAllah akan terus memberikan yang terbaik untuk anda. Teruskan lagi bersama dengan kami di Kedah FM. Semoga semua urusan kita hari ini dipermudahkan. Dan jangan ke mana-mana, nantikan pembentangan perbelanjaan 2027. Setia bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Beda FM.
1: Ni, lo ni hang kasop. Tanya ni masih lagi penting ke?
2: Lo, memanglah penting. Ha. Kalau tidak, mana nak mai makanan nak kita duk makan ni kalau bukan daripada petani, penternak dengan nelayan ni.
1: Ha, betul juga, Ano.
2: Sebab tu, sektor pertanian kena terus diperkasa, hang tahu tak? Petani pun kena diberi ruang dan sokongan untuk mereka ni maju.
1: Ha. Tambah pula, hang tahu, dengan teknologi lo ni. Banyak benda boleh dibuat dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan 2026 ni, hang contohnya.
2: Contoh.
1: Insentif pembajakan dan juga racun. Kadar dinaikkan kepada 160 untuk pembajakan dan juga RM300 untuk racun sehektar semusim.
2: Memang penting, betul tak?
1: Betul lah.
2: Ha, pertanian ni kita kena terus maju. Lepas tu kalau maju, hasil dia pun dimanfaatkan bersama-sama macam hang kata tadi tu lah. Kan, dan juga kita haraplah belanjawan 2027 ni lagi dapat manfaat banyak buat petani-petani, nelayan, peternak ni.
1: Sungguh-sungguh, tapi satu hang lupa. Kita tunggu dengar belanjawan 2027. Sebenarnya sektor pertanian ni antara fokus utama juga.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Jadi harapan saya untuk belanjawan tahun 2027 ni, daripada segi pertanian ni, khususnya padi lah, saya harap kerajaan dapat mengkaji semula lah daripada kadar insentif subsidi ataupun harga padi. Untuk orang tahu, menaikkan hasil lagi lah ataupun membantu para petani dari segi kos lah pada musim ni ataupun musim seterusnya lah. Jadi saya harap dengan bantuan yang insentif yang kerajaan bagi ni dapat menaikkan semangat lagi, terutamanya golongan muda lah.

0: 107.5 Radio Malaysia Ketika-ketika FM Mesra Harmony.
1: Bulan ni rasa macam cepat betul duit habis.
2: Oh, samalah aku pun. Banyak benda kena bayar. Dari barang dapur sampai ke keperluan harian.
1: Betul tu. Tinggi juga kos sara hidup lah ni. Kita yang anak ramai ni lagilah terasa. Mujo ada sara hak RM1 tu. Bolehlah tampung belanja sikit-sikit.
2: Aku duk dengar berita, depa habaq dalam belanjawan 2027, 9 Oktober ni, kos sara hidup antara perkara yang diberi tumpuan.
1: Ha, baguslah macam tu. Harapnya dapatlah bantu rakyat menghadapi perbelanjaan harian dengan lebih baik.
2: Ha lah, yang penting rakyat terus diberi perhatian. Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Barang pun banyak, tapi kita pun tak berapa nak kata lah. Sebab ni sekarang mia itu kita nak beri barang pun banyak susah, kita kena fikir dulu. Jadi kita orang kerja hang pun faham lah, gaji pun tak tinggi macam tu lah, jadi boleh gagal sikit lah. Kita minta lah kerjaan boleh barang-barang kan turun harga sikit, kita orang kerja pun senang sikit. Jadi macam itulah kita minta.

0: FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Radio Malaysia Kedah FM.

0: #Layan.
1: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedah FM, Mesra Harmoni untuk anda dengarkan di waktu ini 97.5 MHz untuk anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami, tak kira di mana jua anda berada waktu ini. Baik, untuk waktu ini tepat 3 petang seperti kita dijanjikan, kita ada satu program yang cukup khas untuk kita bawakan kepada anda, eksklusif bersama, iaitu bersempena dengan Belanjawan 2027 yang akan berlangsung tak lama lagi, dijangka 3.30 minit petang nanti. Dan bersama dengan saya ketika ini dalam program eksklusif bersama, iaitu seorang tetamu khas saya, tetamu khas Kedah FM hari ini, iaitu bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi Ahmad, iaitu Dekan Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi Universiti Utara Malaysia, merangkap pengerusi Majlis Dekan Komunikasi dan Media Malaysia. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam DJ Farouk.
2: Sihat lah?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hari ini kita kali pertama bertemu di Konti. Sebelum ni saya bertemu di kelas pengajian lah dengan doktor. Kan? Okey, baik. Doktor ataupun Prof lah, saya panggil Prof lah. Okey. Untuk hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan topik kita, iaitu dalam Belanjawan 2027 ni, iaitu menggapai angka mengakar makna rakyat. Antarapun kita kata kebanyakan daripada kita melihat sudah tentunya angka satu perkara yang cukup penting bagi seluruh rakyat Malaysia ketika ini ataupun rakyat Kedah ketika ini. No, tapi saya lebih nak berbincang dengan Prof ni, bagaimana angka-angka ini boleh diterjemahkan dalam makna kehidupan rakyat. Jadi apakah mesej utama yang ingin disampaikan kerajaan melalui Belanjawan 2027 ni? Silakan Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua pendengar Radio Kedah FM. Baik. Terima kasih Saudara Farouk. Sebenarnya saya suka untuk bawa satu cara kita lihat Belanjawan ni dengan cara yang lain. Sepanjang kehidupan kita ni, kita asyik tumpu kepada apa kita nak dapat. Okay. Berapa kita dapat. Tetapi bagi saya, angka tu dah ada. Baik. Sebagai contohlah, sampai hari ini kita masih lagi merasakan bahawa walaupun kita katakan KDNK kita naik, bajet untuk kita katakan bantuan sara hidup, semua naik, tapi kita masih lagi rasa tak cukup. Itu yang saya katakan ya. Angka ini adalah suatu yang penting, tetapi yang jauh lebih penting tu apakah makna di sebalik setiap belanjawan itu. Kalau saya ambil contoh ya Farouk, kita katakan sini, kita katakan bila suatu masa dahulu subsidi disasarkan kepada petrol ni.
2: Baik.
3: Dan daripada 300 diturunkan jadi 200. Kita melihat angka tu, kita kata tak cukup. Tetapi hakikatnya, kalau kita lihat data daripada DOSM dan sebagainya, sebenarnya ia cukup. Jadi di sinilah saya nak sampaikan apa yang perlu kita tahu adalah apakah di sebalik belanjawan itu. Okay. Apakah makna di sebalik angka-angka itu. Itu adalah satu perkara yang saya rasa kita sebagai pengguna, masyarakat bawahan ni, kita kena lihat belanjawan ni dari perspektif yang satu lagi, tidak angka semata-mata. Sebab itu saya sebut bagaimana belanjawan itu boleh mengakar makna rakyat. Okay. Maksudnya di sini, cukup tak cukup tu rakyat perlu buat apa. Ini yang sebagai mukadimah Farouk, saya nak highlightkan tentang peri pentingnya kita kena faham apakah di sebalik sesuatu angka itu.
2: Baik. Satu orang kata mukadimah yang cukup baik apabila kita memahami mengakar makna rakyat tu, dan yang mana bukan kita perlu pandang angka tu saja, kita perlu fahami apa makna di sebalik pembentangan di sebalik angka ataupun makna di sebalik angka tu. Okey, baik Prof. Jadi naratif rakyat didahulukan ataupun madani ataupun reformasi ekonomi diterjemahkan dengan jelas, adakah naratif sebegini ada?
3: Ya, kerajaan membawa kita katakan satu harapan. Tetapi hari ini dengan adanya media sosial, naratif tu kita lihat dia bercampur-campur. Kalau dulu media ini ianya diwakili oleh sekumpulan kita katakan pemilik media.
2: Baik.
3: Tapi hari ini media berada di tangan setiap orang. Sebab itu kadang-kadang kita pun agak orang kata pening sikit.
2: Baik.
3: Kita tengok kita katakan umpamanya bantuan SARA tu saya rasa pada tahun ini 2026 daripada belanjawan 2026 yang dikemukakan meningkat sampai 4,000 lebih.
2: Baik.
3: Itu satu peningkatan yang cukup besar. Tetapi dalam media sosial kita lihat masyarakat asyik kata tak cukup. Masih lagi sebut tentang harga barang tinggi dan sebagainya.
2: Baik.
3: Saya sebagai seorang apa kita katakan penduduk di Changlun ya.
2: Baik.
3: Berdekatan dengan border Bukit Kayu Hitam Danok tu. Boleh kata hampir terutamanya hujung bulan dan awal bulan seawal pukul 5 pagi kereta motor menderu nak pergi ke Sempadan.
2: Okay.
3: Dari satu segi kita lihat masyarakat bincang dalam media sosial tak cukup, tak cukup, tak cukup. Jadi di sini betul apa yang Farouk kata, naratif tu penting. Ya. Dari satu segi masyarakat masih menyifatkan bahawa mereka hendakkan lebih lagi.
2: Baik.
3: Tapi dari satu segi kalau kita lihat bantuan yang diberikan, belanjawan, bajet yang diberikan itu sudah capai satu kita katakan yang agak boleh kita banggakan. Ya. Kalau kita tengok, saya membuat analisis kepada empat belanjawan madani sebelum ini.
2: Baik.
3: Dia ada tiga kita katakan tonggak ataupun dia punya tiang utama dia. Yang pertama dia sebut tentang belanjawan itu nak meningkatkan siling pertumbuhan negara. Baik. Pembangunan negara. Jadi kita nak tingkatkan pendapatan negara itu. Yang kedua disebut sebagai nak meningkatkan lantai kesejahteraan rakyat. Ini maksudnya apa yang diusahakan oleh kerajaan adalah untuk meningkatkan dari segi umpamanya wang boleh guna, dari segi kualiti kehidupan. Dan yang ketiganya, belanjawan ini juga ramai orang tak tengok benda ni.
2: Baik.
3: Orang tengok kepada angka. Berapa kalau saya macam penjawat awam, berapa agak-agak PM nak umum hari ni? Sebulan ke, seribu ke, seribu setengah? Tetapi perkara yang ketiga yang ditegaskan saya tengok dalam belanjawan-belanjawan yang sudah, empat yang sudah, adalah tentang memacu tata kelola pentadbiran negara. Ini dari segi, disebut dari segi bagaimana kita menggunakan dana ataupun peruntukan itu dengan cara yang sesuai, dengan cara yang berhemah. Jadi kalau kita lihat, kalau orang tanya kita, tanya saya,

sebenarnya berlainan. Jadi betul juga. Dan ni kita ada banyak lagi soalan untuk Prof. Kita rehat sekejap, kita layan lagu ini untuk Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
2: Baik, Kedah FM, Mesra Harmoni, dan kita masih lagi dalam program eksklusif bersama bersempena dengan Belanjawan 2027, yang mana kita bawakan eksklusif bersama ini bersama dengan tetamu kita iaitu Profesor Maria Dr. Muhammad Khairi Ahmad, iaitu Dekan Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi Universiti Utara Malaysia. Baik, Prof, kita dah bincang tadi berkenaan dengan Belanjawan 2027 ni, iaitu dalam di maksud mesej utama iaitu makna di sebalik angka, iaitu pun kita pun sebenarnya dah mencapai iaitu naratif-naratif menerusi ya, kita dah tengok belanjawan-belanjawan sebelum ini. Jadi bagaimana pula rakyat yang memberi reaksi terhadap Belanjawan 2027 ni di platform seperti media-media sosial ni?
3: Okey, itu yang saya tengok sepanjang 2-3 minggu ni. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kementerian Kewangan pun ada membuka satu, kita katakan macam laman lah, laman sesawang untuk bagi peluang kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan ni untuk bagi input dan sebagainya. Dan daripada beberapa, kita katakan, laman sosial yang popular, saya lihat ada beberapa perkara lah yang masih lagi menjadi harapan rakyat. Ya. Yang pertama tu saya lihat apa yang telah diusahakan sebelum ni seperti sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah, masih lagi rakyat harap perkara ini dapat diteruskan, ya. Dan kalau kita lihat Farouk, saya agak melihat jumlah yang kita peruntukkan itu sangat membantu, ya. Untuk 2026 ini saja sekitar 15 bilion. Baik. Daripada 440 bilion jumlah belanjawan kita. Baik. Dan 15 bilion ini adalah yang tertinggi sejak 10 tahun yang lalu. Dulu kita ada bantuan Satu Malaysia, bantuan Keluarga Malaysia, tapi yang SARA ni adalah yang tertinggi.
2: Tertinggi.
3: Dan kalau kita lihat macam saya sebut tadi, ada dalam kalangan penerima SARA ini boleh menerima sehingga 4,600 ataupun RM4,600 dalam tempoh setahun itu. Ya, itu satu angka yang bantuan yang besar. Dan saya lihat perkara ini sangat, masyarakat sangat menantikan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan akan meneruskan bantuan ini. Dan kalau saya sebut tadi 1.5 bilion itu keseluruhan 15 bilion itu keseluruhan Malaysia. Di negeri Kedah saja, saya difahamkan orang Kedah kita dapat 1.3 bilion bantuan SARA dan STR ni bagi tempoh 2026 ni. Dan kalau kita tengok data ni, 1.3 bilion ni, kita punya belanjawan negeri pun 1.33 bilion. Jadi menghampiri peruntukan belanjawan negeri Kedah hanya diberikan kepada masyarakat untuk membantu khususnya golongan B40 dan golongan rentan ini. Jadi saya rasa saya agak yakin yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan meneruskan kita katakan bantuan SARA ini. Pada masa yang sama juga saya lihat golongan peniaga, sebab kita tahu sekarang ni susah, orang susah nak cari kerja. Jadi orang sangat digalakkan untuk membuat perniagaan kecil-kecilan. Dan untuk itu juga daripada analisis saya di media sosial, saya dapati bahawa mereka sangat mengharapkan bantuan-bantuan kepada peniaga kecil dan pengusaha kecil dan sederhana ni dapat diteruskan bantuan-bantuan atau pembiayaan-pembiayaan tanpa kita katakan faedah tu seperti yang disediakan oleh Tekun ya, Bank Sepanjang Nasional juga. Ini saya rasa satu harapan yang sangat menggunung lah. Baik. Khususnya kepada mereka yang mencari kita katakan makan melalui perniagaan. Itu saya lihat dan kalau juga boleh kita katakan mungkin ibu bapa pun dalam keadaan kita katakan harga barang agak tinggi dan sebagainya mengharapkan bantuan awal persekolahan tu juga diteruskanlah. Ya. Ini antara yang saya lihat sesuatu yang boleh kita harapkan daripada belanjawan ini supaya ianya dapat meredakan kita katakan hambatan kepada kos sara hidup yang dikatakan meningkat. Tapi bagi saya Farouk, saya lihat kos itu satu, tapi ini yang saya nak sebut tentang kita mengakar makna rakyat tu.
2: Okay.
3: Bagi saya angka-angka itu kalau kita naikkan SARA ni pun tetapi masyarakat tak tahu, tak dapat kita katakan merencanakan kehidupan dengan baik, itu juga jadi masalah. Ya. Umpamanya bila kita katakan kita buat sasaran subsidi bersasar tu, ya. Bagi saya ini wajar. Sebab
2: baik.
3: Bagi saya, bagi orang yang T20 ni, kepada mereka ini sepatutnya tak perlu beri subsidi.
2: Okay.
3: Kalau kita kurangkan subsidi kepada mereka, subsidi kepada golongan T20 ni kita boleh alihkan kepada golongan yang lebih memerlukan. Dan saya lihat apa yang dibuat subsidi bersasar ni sebenarnya banyak menyumbang bagi membantu kita, terutamanya kita berhadapan dengan krisis tenaga baru ni yang kita sebut tentang minyak tu lah.
2: Betul, ya?
3: Itu antara benda yang saya lihat harapan masyarakat, iaitu masih lagi kepada masyarakat inginkan kesejahteraan hidup mereka ini sekurang-kurangnya dapat dikekalkan ataupun ditingkatkan lagi.
2: Okey, baik. Jadi mengapa sesetengah pengumuman yang diumumkan itu diterima baik manakala lain ada yang mendapat kritikan?
3: Ya, kalau kita lihat ini adalah lumrah masyarakat lah ya. Kita ni tak pernah nak rasa sukar, kita nak rasa cukup. Ya. Dan ini yang saya nak kaitkan dengan kita sebagai pengguna, kita sepatutnya mempunyai gaya kepenggunaan yang sepatutnya. Kalaulah kita memang kehidupan kita ni agak sempit ataupun pendapatan kita agak terhad, kita kena pandai untuk menggunakan wang dan juga sumber-sumber kita cara yang wajarnya. Saya bagi contoh Farouk.
2: Baik.
3: Baru-baru ni orang ingat pasal TNB.
2: Okey.
3: Tarif kata dinaikkan. Tetapi apakah kita sebagai pengguna kita telah melakukan menggunakan elektrik ni secara yang bijak? Saya tengok hari ini di mana-mana saja orang tengok smartphone ini tak pernah nak putih. Kita tengok dalam apa ni, shopping mall orang duk tengok, dalam restoran orang duk tengok, naik bas orang duk tengok, naik train orang duk tengok. Bila kita terus memakai apa telefon ini, bateri dia habis. Lepas tu kita kena charge.
2: Betul.
3: Dan apakah kita gunakan kita punya telefon itu secara yang produktif?
2: Baik.
3: Kita hanya melayan apa yang ada dalam media sosial. Ini akhirnya menyebabkan kita menggunakan tenaga elektrik tanpa kita katakan kesesuaian yang sewajarnya. Dan akhirnya kita melakukan pembaziran. Itu saya kata, gaya hidup kita hari ini yang menyebabkan kita lebih rasa tak cukup. Walaupun saya sebut tadi bantuan yang diberikan itu cukup besar, berbilion, hanya untuk membantu meringankan beban kos hidup rakyat.
2: Jadi okey, tadi kita dah maklum bagaimana pula media sosial ni mempengaruhi kan. Tadi Prof dah bagi orang kata apa contoh kenangan tarif elektrik tadi. Jadi media sosial juga, bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi rakyat terhadap keberkesanan dalam sesuatu belanjawan tu?
3: Memang kita tak dapat nafikan, Paruk, ya, hari ini media sosial lebih mempengaruhi apa yang kita katakan apa pakar-pakar sebut, ya. Hal ini berlaku disebabkan oleh gaya hidup kita lah, ya. Untuk itu saya sangat mengharapkan sebagai seorang pendidik bidang komunikasi dan media, saya mengharapkan masyarakat kita apabila menggunakan media sosial itu jadilah masyarakat yang mana apa saja yang dipostkan, disiarkan, dikongsi itu biarlah yang lebih bermanfaat. Ya.
2: Baik.
3: Kalau kita mampu lakukan perkara ini, saya yakin, ya, masyarakat akan mendapat maklumat yang lebih tepat, yang lebih betul. Ini kadang-kadang berlaku di satu dua tempat. Apabila diviralkan, seolah-olah isu itu seluruh Malaysia berlaku.
2: Baik.
3: Ini yang akhirnya memberi kita kata pengaruh kepada persepsi masyarakat tentang beberapa perkara lah berkaitan dengan permasalahan ekonomi kita ni. Contoh macam suatu masa dulu bila penyasaran subsidi petrol tu, orang kata tak cukup, padahal seorang dua saja, bukan semua orang.
2: Yeah.
3: Tapi apabila masuk di dalam media sosial, dia seolah-olah menjadi isu yang satu negara pula, ya. Jadi bagi saya, marilah kita sama-sama, terutamanya mereka yang ada kita katakan pengetahuan, ada maklumat, jom kita pakat-pakat kongsikan maklumat yang mana menguntungkan rakyat. Lebih baiklah kita buat posting, kita beli dekat sini, kedai ni harga dia murah. Itu lebih membantu masyarakat, lebih membantu peniaga, meningkatkan kita katakan kesejahteraan sosial kita, daripada kita duk kongsi benda-benda yang akhirnya menyebabkan kita rasa risau, kita rasa perik dan sebagainya. Itu antara benda yang saya fikir bagaimana media sosial mempengaruhi, dan pada masa yang sama kita mempunyai tanggungjawab untuk menggunakan media sosial bagi menyebarkan perkara-perkara yang bermanfaat, khususnya berkaitan dengan belanjawan, apa yang kita akan dapat pada petang ini.
2: Baik. Baik, satu penjelasan yang cukup baik. Dan waktu ini 3.27 dan di Kaca TV siaran langsung di RTM TV 1 sedang siaran langsung Belanjawan 2027, yang mana kita dapat melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru saja memasuki pintu Dewan Parlimen untuk kita mendengarkan Dewan Pembentangan, iaitu Belanjawan 2027. Soalan terakhir, jadi adakah belanjawan negara bersedia menawarkan transformasi digital bagi manfaat rakyat?
3: Ya. Jadi apa, sebelum saya jawab tu, Farouk, orang selalunya orang tanya PM pakai baju color apa? Dah terjawab dah noh.
2: Dah terjawab dah.
3: Baik. Kita tak dapat nafikan bahawa digitalisasi merupakan satu perkara yang bukan saja kita nak tanya kita perlu ataupun tidak.
2: Baik.
3: Itu bukan persoalannya lagi. Persoalannya sejauh mana kita bersedia. Dan kalau kita lihat, ya, hari ini Farouk,
2: ya, baik.
3: Sebenarnya digitalisasi ini telah banyak membantu khususnya pengusaha kecil dan sederhana untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dan digitalisasi ini juga lah telah membantu masyarakat kita, ya, untuk kita katakan memahami bagaimana kita boleh menjadi pengguna yang bijak, kita boleh menjadi seorang pengguna yang berhemah. Sebagai contoh, umpamanya bagi membantu masyarakat, orang awam macam kita ni, nak tahu di mana harga berpatutan dan sebagainya. Umpamanya kita ada satu aplikasi yang disebut sebagai Hargapedia. Kita duduk dengar Wikipedia kan? Hargapedia.
2: Hargapedia.
3: Ini satu aplikasi bebas yang dibuat oleh sekumpulan, kita katakan kumpulan apa, pakar ni. Dia membantu untuk masyarakat masuk di Hargapedia tu. Dia boleh tahu dia di mana dan di mana barang-barang tertentu dengan harga-harga tertentu. Itu satu bagaimana digitalisasi membantu. Yang kedua, kita adalah yang KPDN punya price catcher tu kan. Itu kita nak tengok harga dia dan sebagainya. Dan ini saya lihat bahawa satu kaedah di mana digitalisasi mampu untuk membantu kita masyarakat yang umum ni, supaya kita dapat berbelanja dengan cara yang berhemah, iaitu kita beli di tempat yang mana harga yang berpatutan. Apabila masyarakat kita menggunakan digitalisasi ni bagi menggerakkan, kita katakan apa ni, tingkah laku kepenggunaan yang sihat, ia secara tak langsung akan menyebabkan para peniaga juga akan berhati-hati dalam menentukan harga. Sebab orang ramailah, dia boleh buat perbandingan. Jadi kita boleh pilih yang mana bersesuaian kita. Dan untuk itu juga, saya amat mengharapkanlah belanjawan 2027 ini agar apa, kerajaan dapat membantu terutamanya IKS kita. Baik. Dengan menawarkan geran-geran bagi membantu peniaga-peniaga kecil ni, supaya mereka dapat mengadaptasi digitalisasi bagi tujuan pengembangan perniagaan mereka. Ini mungkin bantuan-bantuan kerajaan, sediakan geran dan sebagainya, supaya mereka ini bukan saja diberi kemahiran tapi juga diberi kemudahan. Bagilah percuma dia boleh gunakan Unify satu tahun ke, supaya Unify itu boleh digunakan bagi tujuan memasarkan produk dia. Itu saya lihat antara benda yang boleh dilakukan berkaitan dengan digitalisasi ini. Baik. Dan satu lagi saya lihat adalah tentang AI lah, ya. AI ini bagaimana kita boleh bantu masyarakat kita, peniaga-peniaga kecil kita menggunakan AI, yang mana AI banyak membantu mengurangkan kos-kos yang ada untuk mereka beroperasi. Jadi itulah harapan saya. Saya melihat bahawa digitalisasi dan AI ini bukan satu cabaran, tetapi kita harus lihat ia sebagai satu peluang untuk kita meningkatkan kesejahteraan sosial, sebagaimana itu merupakan salah satu daripada tonggak kepada belanjawan madani, yang insyaAllah saya yakin belanjawan madani kali yang kelima ini juga akan memperkukuhkan lagi tonggak kesejahteraan sosial masyarakat itu.
2: Okey, baik. Untuk kita pun dah nampak, dapat signal daripada TV1 ketika ini, yang mana akan berlangsungnya perbentangan belanjawan 2027 hari ini 9 Oktober 2026, dan kita akan terus bersama dengan siaran National FM. Kita bawakan secara langsung, dan kalau anda nak tengok secara visualnya, anda boleh tonton di TV1 ataupun menerusi RTM Klik, yang mana anda boleh tonton pembentangan belanjawan ini di mana jua anda berada. Baik, last soalan, secara ringkasnya perkataan yang sesuai untuk kita menggambarkan belanjawan 2027 ni.
3: Baik Farouk,
2: baik,
3: kata-kata saya terakhir lah, ya. Belanjawan 2027 ni, ia bukan sekadar soal berapa banyak duit, berapa banyak uang yang diperuntukkan, tetapi bagaimana kerajaan mengkomunikasikan harapan, keyakinan, dan hala tuju negara kepada rakyat.
2: Baik.
3: Itu yang saya lihat belanjawan rakyat. Apabila komunikasi itu jelas, media berfungsi dengan baik, dan rakyat dapat faham mesej yang disampaikan, kita akan lihat kesan ataupun impak belanjawan ini akan menjadi lebih bermakna kepada masyarakat.
2: Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi Ahmad, iaitu Dekan Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi Universiti Utara Malaysia, iaitu merangkap pengurusi Majlis Dekan Komunikasi dan Media Malaysia, bahawa kita dah bincang berkenaan dengan Belanjawan 2027 menggapai angka mengakar makna rakyat. Jom kita terus langsungkan, kita bawa berkenaan dengan pembentangan secara langsung Belanjawan 2027.
4: Mengukuhkan rang undang-undang ini, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
4: Silakan.
5: Dede Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama, kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang? Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji dalam Gurindam 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antar pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Mengambil 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022, kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan, sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tansi yang dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta Audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Yakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini waad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dan petua. Dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 1995 kepada 300 liter sebulan, dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter, dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan, insya Allah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan Lian Buahmat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini, syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi RM1 bilion, RM1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri dan Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600 ribu rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Mandandi akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan per kesu 35% kepada pekerja e-hailing dan e-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan per kesu 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatori. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Lencangan tebatan banjir di Sungai Ramai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL, Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malini telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insya-Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambil alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer. Dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini.

dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi bakinya. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tan Sri Dato' Ketua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan

Ada 70 ribu guru, Kafa, Guru Tamir, Imam, Bilal, Tosya, dan Noja dan Marbut. Dan saya ada bertuah lunas ke 8. Reformasi mesti diteruskan tanpa getah. Pendeta Agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan satu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Bu Jing Yi Fan Han Zhe Gu Chen De Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga Hua Hua Anghua Plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia, bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan, ujian maksudlah, malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan, ia menguji amanah kita, apakah kuasa dibatasi, undang-undang ditegakkan, wang rakyat diurus dengan jujur, ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan, baik dalam RCI tabung haji, kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli-ahli parlimen. Kerana anda telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan bergandeng bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu
perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan, semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H. Baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Ranjauan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkandung persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tazkirah Petua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan, peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Allowance anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad
kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kenaikan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Cukuplah. 20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Tuan Sri Yang Dipertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai. Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad. Yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Dipertua, di sinilah waat nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat
Pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

Baik, Gerai FM Mesra Harmoni. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Tak kira di mana jua anda berada kan. Dari mungkin di Kuala Ketir ketika ni, mungkin di Kulim ke, mungkin di Nakara ke, mungkin di Langkawi. Terima kasih juga kepada mendengarkan kami waktu ini. Dan tadi pun kita dah dengarkan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana juga menyentuh juga terutamanya semiconductor di Kulim, di Kulim High-Tech, projek pemulihan empangan Pedu. Ada insentif kepada pesawah-pesawah kita, insentif kepada nelayan, pekebun kecil dan juga cukai di Pulau Langkawi. Jadi nanti kita akan dari semasa ke semasa untuk kita perincikan bantuan ataupun pembentangan-pembentangan Belanjawan 2027 ini. Tapi sebelum itu, jom kita terus layan lagu untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni.

Baik, relax 26 hashtag layan di sampai di minit yang terakhir sehingga pukul 6 petang. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Mizi untuk 6.12 ni, santai 6.12, damaikan jiwa untuk menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Baik, kita nak teruskan lagi dengan hiburan-hiburan terbaik untuk anda. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Radio Malaysia Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Syoknya Tanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Santan 12 hashtag Remakan Jiwa Batu ni bersama saya DJ East. Apa khabar semua? Salam hujung minggu. Okey, hari Jumaat pun sekolah hari. Alhamdulillah, cuaca baik hari ni. Dan mungkin kan untuk anda melakukan beberapa aktiviti. Dan pastinya untuk di luar tu tidak lah kan. Maksudnya bolehlah kita berkunjung ke rumah adik-beradik Surahim, Ukwa kan. Dan juga pastinya untuk semua, kita akan update juga untuk anda indeks pencemaran udara IPU terkini. Nampaknya dah semakin apa menuju ke tahap kuning ni. Nanti kami akan beri kepada anda juga yang penting, iaitu belanjawan 27 nanti. Tekan kursi bersama anda dari waktu ini hingga ke akhir rancangan, insyaAllah. Dan tak lupa juga untuk di parti seperti biasa di Kedai FM. Okay, saat lagi pukul 6.15 kita nak ikuti iaitu Pokok Ilmu. Okay, di mana bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad. Okay, cerita tentang tajuknya solat ketika imam disediakan oleh DJ Petugas. Dan untuk anda selepas tu, malam nanti kita ada segmen Durani. Okay, lagu Ketuhanan Nasyid. Okay, sampai 12 tengah malam. Dan juga untuk anda semua, di mana jangan lupa pukul 7 nanti dan juga pukul 8 sepanjang dengan hari ini pembentangan belanjawan yang dibelanjakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Okey, apapun di mana malam ni berita 7 malam, berita khas. Okey, menanti anda tunggu belanjawan 27. Okey, dan juga pada pukul 8 malam berita khas belanjawan 27 di mana akan kami siarkan kepada anda nanti. Ingat ya, berita 7 malam juga berita 8 malam berita khas belanjawan 27 anda dengar ni. Dan juga jangan lupa untuk anda semua untuk terus like Facebook kami dan juga dapatkan info terkini saya hanya di Kedai FM. Alright, dan saya tak kusurkan pada hari ini saya bersama rakan sugas di bilik kawalan siaran bersama dengan Din, okay, Harudin dan juga Syukri, dan bersarapan bersama dengan rakan sugas iaitu Yazri dan juga Marzuki. Untuk anda semua, jangan lupa untuk terus follow website Kedai FM dan dapatkan info terkini saya hanya di Kedai FM. Juga lagu syok-syok belaka sampai 12 tengah malam. Jom terbang bersama DJ sampai 12 tengah malam di Kedai FM waktu ini. Santana 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

sinar pendengar ini dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan ruang dan kesempatan untuk kita berada di rumah Allah di mana-mana tempat sekalipun. Orang Islam ni kehebatan dia ialah dia boleh beribadat di mana-mana. Di rumah Allah maupun di kawasan-kawasan lapang sebagainya. Kerana ibadat yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini adalah sembahyang. Petang ni kita nak cakap soal sembahyang lah sikit. Berkenaan dengan masalah sembahyang bila kita jadi makmum dan ada orang jadi imam. Soalannya ialah, kalau kita sembahyang di belakang imam, imam tu muda dan dia ni pula bacaan dia laju, Fatihahnya laju, surah dia selepas Fatihah pun kadang-kadang dipendeknya, dia baca dia surah yang pendek, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita di belakang ini baru nak mula baca Fatihah. Jadi soalnya macam mana kita nak buat? Jadi timbullah masalah. Kalau kita menjadi makmum di mana imam itu membaca Fatihah laju, kita tak sempat nak habiskan Fatihah, apa yang kita perlu buat? Masalah ni masalah yang selalu berlaku di masjid lah. Kita yang biasa-biasa ni kacau lah nak buat macam mana. Baik, mari kita faham dahulu dalam soal kita nak sembahyang. Dalam soal sembahyang ni, bila sembahyang di masjid ke yang kita berimam atau sembahyang jemaah ni, dia ada satu istilah dipanggil makmum muafiq, makmum masbuk. Makmum muafiq ini ialah di mana makmum yang ada masa cukup untuk habiskan Fatihah dengan bacaan sederhana selepas takbiratul ihram ketika imam masih berdiri. Contohnya, imam itu takbir, kita pun takbir sama dengan imam. Pendek kata, kita baca Fatihah, tentulah boleh habis. Ketika mana imam nanti dia habis baca Fatihah, dia akan baca surah. Ketika itu kita mula baca surah, kita baca Fatihah, maka bacaan Fatihah kita itu tetap ataupun akan dapat kita habiskan. Kerana kita bersama imam daripada awal. Ataupun kita berbeza sikit saja yang kita rasa kita sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Itu dipanggil muwafiq. Makmum masbuk ialah makmum yang tak sempat habiskan Fatihah. Maknanya bila kita sampai, imam dah nak rukuk dah. Imam dah baca surah dan imam dah nak rukuk dah. Kalau kita baca Fatihah, tak sempat habis lah. Jadi itu dipanggil makmum masbuk. Jadi sebab apa? Sebab kita baru masuk menjadi makmum, sedang imam dah mula nak rukuk. Maka Fatihahnya ketika itu macam mana? Yang ini kita nak bincang-bincangkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi benda yang kita nak kena faham. Dalam soal rukun sembahyang ni, dia ada rukun qawli, dia ada rukun fi'li. Rukun qawli ini ialah apa dia? Yang pertama sekali ialah kita baca Fatihah. Yang keduanya ialah kita baca tahiyat akhir. Yang itu disebut sebagai rukun fi'li, rukun qawli. Tapi yang niat tu tak dikira sebagai kita kalim kita sebut. Tapi rukun qawli ni penting untuk kita faham. Yang lebih itu dipanggil rukun fi'li. Rukun fi'li ni misalnya apa? Seperti kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk antara sujud, kan? Iaitu dipanggil rukun fi'li. Duduk antara sujud, itu dipanggil rukun fi'li. Rukun fi'li ini, dia ada rukun fi'li pendek, dia ada rukun fi'li yang panjang. Nak kena faham dia ni dulu. Rukun fi'li yang panjang atau rukun panjang ni, rukuk, sujud pertama, sujud kedua, berdiri dan duduk tahiyat. Tetapi rukun fi'li yang pendek ialah i'tidal dan duduk antara dua sujud.
Sebab apa saya cerita ini? Ada sebab dia. Bila kita jadi makmum kepada imam yang baca laju, tak sempat kita nak habis bacaan Fatihah. Imam kan dia baca suratul Fatihah. Kita akan diam dah dengar. Kan kita masuk imam, kita takbir bersama dengan imam. Imam pun selepas itu mula membaca Fatihah. Kita baca doa iftitah, kemudian imam akan baca Fatihah. Bila imam habis baca Fatihah, imam akan mula membaca surah. Ketika itu baru kita nak mula baca Fatihah. Betul tak? Bila kita nak mula baca Fatihah, tiba-tiba imam itu dia baca surah pendek dan dia dah laju. Dia baca surah pendek. Imam muda memang laju lah. Contoh lah, bukan semestinya muda tu laju. Contoh. Kita pula jenis orang lama nak baca perlahan Fatihah. Jadi ketika itu, apa yang perlu dibuat? Pada ketika itu, bila saja imam rokok, kita menjadi orang muafiq ketika itu. Orang yang bersama imam daripada awal. Maka kita wajib habiskan Fatihah. Walaupun imam sudah rokok. Ha, tapi diberikan kita kekecualian untuk kita, orang kata, tertinggal dengan imam ini bagi tiga rukun fi'li yang panjang. Ha, jadi kita nak buat macam mana? Ha, tengok macam ni. Ha, jadi macam mana kita nak buat? Pertama, ni yang muafiq ni, yang muafiq ni. Bukan masbuk, masbuk lain pula, nanti kita cerita masbuk. Jangan terus rokok ikut imam. Habiskan Fatihah dulu. Ha, kita diberikan tiga kelonggaran untuk tertinggal tiga rukun yang panjang. Contohnya, imam dia rokok satu rukun fi'li yang panjang. Kita masih lagi duduk baca Fatihah. Fatihah tak habis lagi. Imam i'tidal. I'tidal itu dipanggil rukun fi'li yang pendek. Kita tak habis Fatihah. Tak apa lagi. Dibenarkan. Kemudian imam mula untuk sujud. Dia masuk kepada rukun fi'li yang panjang kedua. Kita tak habis lagi Fatihah ni. Tak habis lagi Fatihah kita. Kemudian imam duduk antara dua sujud. Itu tidak dikira sebagai rukun fi'li yang panjang. Ha, kita duduk lagi baca Fatihah. Ini cerita orang baca Fatihah yang sangat slow lah. Sangat perlahan. Kemudian imam sujud yang kedua. Bila imam dah sujud kedua, maka ketika itu kita mesti mula rokok. Kenapa? Bila imam bangun daripada sujud kedua, kita tidak lagi sujud ketika itu. Kalau kita tak niat mufaraqah, maka terbatallah sembahyang kita. Maknanya ketika itu kita dah kena rokok. Supaya tidak tertinggal tiga rukun fi'li yang panjang. Ini untuk yang ada keuzuran. Yang keuzuran ni tak bolehlah kita buat untuk orang biasa-biasa. Dalam fatul kitab Fatul Mu'in dia kata, kalau kita orang biasa ni, kita saja-saja nak tinggal belakang tak boleh. Kalau tidak ada keuzuran tak boleh. Nak membezakan dengan imam sampai panjang-panjang tak boleh. Kita tak boleh lepas daripada tiga rukun, sama ada rukun fi'li yang pendek atau panjang, kalau tidak ada keuzuran. Yang kita cerita ni sebab ada sebab. Ada keuzuran kerana kita mungkin jenis orang yang baca lambat, ataupun bagi jenis orang yang imam itu dia baca panjang, dia cepat, bukan dia panjang, dia cepat dan laju. Maka ketika itu dibenarkan kita untuk tertinggal tiga rukun fi'li yang panjang. Bagaimana pula dengan orang masbuk? Kalau orang itu makmum masbuk, makmum yang baru masuk, maknanya dia mungkin masa itu dekat dengan, orang kata, imam dah nak rokok dah. Jadi kita ketika itu tidak perlu habiskan Fatihah. Kita terus rokok ikut dengan imam saja. Dengan syaratnya kita tak sibuk membaca doa iftitah. Jangan sibuk dengan baca doa iftitah sedangkan kita ni masbuk. Tinggalkan iftitah, teruskan untuk kita baca surah Al-Fatihah.
dan sekadar mana yang kita boleh baca, dan imam mula rokok, maka kita rokoklah walaupun bacaan belum habis. Dia berhak mengikut imam berdasarkan hadis tadi. Wa idza raka'a farka'u, bila imam dah rokok, kamu dah rokok. Tapi kalau kita tak rokok, imam dah bangun daripada rokok tadi, maka rakaat itu kita tak dapat. Kita kena tambah rakaat yang lain bagi orang yang masbuk. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, tetapi bagi kita yang masuk kepada rakaat kedua, orang masbuk ke, orang muafiq ke, bila masuk rakaat kedua, dia berbeza dengan amalan rakaat pertama. Maksudnya apa? Kalau rakaat pertama, kalau kita ni masbuk atau muafiq, dikira selepas takbiratul ihram pertama kita. Jika imam laju, kalau kita muafiq, kita berikan ruang untuk tiga rukun fi'li yang panjang itu. Tapi kalau kita masbuk, kita boleh rokok. Tapi rakaat kedua tak boleh. Rakaat kedua ni semua kena habiskan Fatihah bagi makmum. Diwajibkan membaca Fatihah habis. Ada setengah orang, dia kata, saya pun tadi masbuk ni, rakaat kedua pun saya nak masbuk juga. Imam baca Fatihah, tak habis tak apa, saya nak baca Fatihah, ikut imam lah, saya rokok juga. Setengah orang kata pula, dia kata, tak, dalam mazhab lain tak baca Fatihah pun, tak apalah, itu mazhab yang lain. Nah, dalam mazhab yang lain, mereka ada kekecualian-kecualian mereka. Dari bagi kita yang kita belajar, seperti mana disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, ulama-ulama kita, maka bila sahaja imam habiskan baca Fatihah, maka wajib bagi setiap kita membaca Fatihah, kecuali bagi orang yang masbuk di rakaat yang pertama sahaja, di mana dia bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam jika dia tidak sempat menghabiskan Fatihah dia. Tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah sekalian, manakala rakaat kedua dan seterusnya, saya kata tadi, semua makmum pada rakaat kedua adalah muafiq secara otomatik, walaupun kita asalnya masbuk pada rakaat pertama. Sebab pada rakaat kedua, kita sudah berdiri bersama imam dari awal rakaat. Nanti kena faham. Sebab itu, jika pada rakaat kedua tu imam baca laju lagi, maka wajib kita habiskan Fatihah, dan kita diberikan keuzuran juga untuk tiga rukun fi'li yang panjang. Macam apa yang disebutkan rukun fi'li yang panjang itu, apa dia? Pertama ialah rukuk, kedua ialah sujud pertama, ketiga ialah sujud kedua. Yang selalu dekat situ lah, yang dipanggil rukun fi'li yang panjang. Jadi i'tidal dikira sebagai sujud yang rukun yang pendek, dan duduk antara dua sujud dikira sebagai rukun fi'li yang pendek. Ini adalah formula yang mudah untuk kita faham lah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah imam laju, imam laju kan, ya, kita kena tanyalah, kita ni muafiq ke masbuk? Benda tu akan kita bincang insya-Allah selepas ini. Allah.

0: Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita sambung semula perbicaraan kita tentang masbuk dan muafiq ni. Dalam soal sembahyang menjadi makmum kepada yang menjadi imam, perkara pertama yang kita nak ingatkan kepada imam lah, bila kita jadi imam, jangan kita sembahyang macam kita sembahyang seorang-seorang. Kita kena fikir yang di belakang kita tu berbagai. Maknanya ambillah jalan sederhana. Kerana ada orang yang ketika mana kita baca surah misalnya, orang di belakang kita itu akan membaca surah juga, yakni suratul Fatihah. Maka ambillah ruang. Apa yang perlu dibuat oleh imam? Pertama sekali, bila kita jadi imam bagi mazhab kita Syafi'i, habis saja kita membaca surah Fatihah tu, dia panggil saktahlah sekejap. Maknanya diamlah sekejap. Ambil masa sikit. Bukan ambil macam masa ni nak fikir surah apa nak baca. Tak. Mengambil sikit ruang untuk memberi peluang kepada makmum untuk membaca surah. Hal ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia. Jadi pada orang yang menjadi imam, dia kena fikir-fikirlah untuk hal-hal ini. Jadi bila kita masuk dalam masjid pula, kita yang jadi makmum ni, bila kita takbir, imam terus rokok, dan kita tahu kita ni masbuk, maka terus rokok. Sebab kita tahu, kita kena tahu bahawa Fatihah ketika itu ditanggung oleh imam. Ramai sangat orang bila dia itu masbuk, imam itu rokok, dia tak rokok lagi. Dia tak rokok lagi. Dia nak baca Fatihah habis. Bila ada imam bangun daripada rokok, baru dia nak rokok. Maka rakaat tu dia tak dapat. Dia kena tambah satu rakaat lagi. Kalau dia buat tu kerana kejahilan, mudah Allah Ta'ala ampunkan. Tapi dia kena belajar lah, supaya dia tidak menjadikan amalan itu sia-sia. Takut-takutlah amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kena faham, bila kita masbuk, kita tak boleh tunggu untuk imam bangun daripada rokok. Teruslah kita rokok. Jangan tunggu sehabis nak baca Fatihah baru rokok. Kemudian imam dah masuk kepada yang tidal. Maka rakaat itu sebenarnya kita tak dapat. Kalau sudah ada dari awal waktu tapi imam laju, ini panggil muafiq. Kan? Wajiblah habis Fatihah. Masa tu tak apa. Walaupun imam sudah rokok, jadi kita perlahan-lahan lah teruskan. Dan diberi ruang untuk kita ada tiga rukun fi'li yang panjang. Asalkan jangan tinggalkan Fatihah masa ni. Habis dan masbuk tu. Tetapi bila masuk pada rakaat kedua, semua jadi muafiq dah. Maksudnya semua tu berada pada sisi yang sama. Yakni kena baca Fatihah sampai habis. Kalau tak sempat sebab imam laju, imam baca Fatihah tu laju, dia macam biasalah imam kadang-kadang tu dia baca Fatihah tu tak laju. Tapi bila masuk surah, dia baca surah yang pendek misalnya, ataupun dia laju. Kita ni mungkin tak sempat nak baca Fatihah. Keadaan diri kita ni mungkin kita jenis orang yang tak boleh nak laju. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jenis dia. Orang tak laju sikit, tak boleh. Maka diberikan kita kelonggaran untuk tiga rukun fi'li yang panjang. Iaitulah, apa dia? Kita beri kebenaran, kelonggaran untuk tertinggai rokok, sujud pertama dan sujud kedua. Dan sujud kedua ini, masa sujud kedua tu jangan sampai imam bangun daripada sujud kedua untuk masuk perakaat yang lain. Ketika itu kita mesti rokok dah ketika itu. Tuan-tuan puan dan dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita kadang-kadang ingatkan juga kepada yang menjadi imam kan, supaya bacaan kita ni biarlah dia sederhana. Kalau kita baca terlalu pendek, orang di belakang pun susah hati, yang menjadi makmum kita. Kalau kita baca terlalu panjang, sehingga orang belakang yang kadang-kadang tua-tua yang tak mampu untuk ikutnya pun masalah. Ambillah jalan sederhana, supaya orang yang di belakang tu rasa senang dan tenang untuk kita dijadikan sebagai imam oleh mereka. tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu bacaan dia bukan terhenti ke atas kita pandai dan sedap membaca, tetapi ialah tahu untuk mengurus sebagai imam tadi, ataupun tahu bagaimana nak mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan solat atau sembahyang itu sendiri. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, itu di antara benda yang melibatkan soal sembahyang menjadi imam dan sembahyang mana ketika mana kita menjadi orang yang masbuk ataupun muafiq. Satu hal yang lain yang mungkin saya nak peringatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, iaitu benda ni banyak berlaku juga. Kita ni jadi orang yang masbuk, maksudnya imam sudah masuk ke tahiyat akhir, kita pun takbir Allahu Akbar, dan sempatlah kita untuk tahiyat akhir atau disebut sebagai tasyahud akhir bersama dengan imam. Duduklah kita membaca tahiyat atau tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Kita baca. Bila sampai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, tiba-tiba imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak buat macam mana? Nak buat macam mana ketika tu? Adakah perlu kita habiskan membaca tasyahud kita? Kita baru baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, imam dah bagi salam. Kan problem ketika itu. Banyak orang akan menghabiskan membaca tahiyat akhir dia, padahal imam sudah pun memberi salam dan dia sudah terputus dengan imam. Jawapannya, jika dia buat dengan sengaja dan mengetahui, terbatallah sembahyang dia. Kenapa? Kerana tempat dia berada bersama imam itu bukan tempat tasyahud dia. Itu dia tumpang imam. Maksudnya ialah, bila saja imam bagi salam, kita baru membaca At-tahiyyatul mubarakatuh salatu taibatul lillah, kalau sempat takat tu, terus bangun saja. Dan kita bangun, tidak lagi menghabiskan bacaan tasyahud kita. Itu penting untuk kita faham. Demikian juga kata dalam kitab, tak silap dalam kata ulama kita dalam kitab, disebutkan bahawasanya bila kita bangun tadi, tidak perlulah kita takbir ketika itu. Jadi tak ada takbir, maknanya kita bangun. Tapi kalau takbir juga tak salah, kerana kita bertasyahud tadi bukan tempat kita tasyahud sebenar. Kita cuma tumpang imam saja. Jadi bangunlah. Maknanya kita taklah sebut Allahu Akbar untuk kita teruskan. Kalau kita sembahyang maghrib, 3 rakaat. Kalau kita sembahyang isyak, kita akan buat 4 rakaat. Kerana tempat tadi hanyalah tempat menumpang tasyahud imam saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita faham bahawa dalam soal ibadat ini, kita perlu tahu sikit sebanyak cara untuk kita buat ibadat dengan betul dan benar. Jadi mudah-mudahan dia ada kebaikan-kebaikan yang kita kita pelajari. Demikian juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang orang tanya satu benda, ya, ini soal cerita imam dan makmum lah. Bolehkah untuk kita memanjangkan membaca doa selepas imam memberi salam? Dan kita perlu juga memberi salam ketika itu sebab kita mungkin bersama imam. Kita muafiq lah, kita kata, sama dengan imam. Bolehkah kita tak memberi salam lagi ketika itu? Kita nak baca doa sebagainya. Maka kita Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar mengambil nukilan kepada pandangan daripada ulama yang lain. Dia kata tidaklah menjadi masalah kalau kita nak baca doa yang lagi. Kita tak mau bagi salam lagi ketika itu, dengan syarat kita ada hak memberi salam bersama imam ketika itu. Sebab kita sama-sama imam, kita muafiq bersama imam atau masbuk dalam keadaan kita tak tertinggal rakaat bersama imam. Ketika imam dah bagi salam, kita lewatkan bagi salam, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh, bila mana kita tumpang imam, di mana imam dah bagi salam, patutnya kita naik 1 rakaat lagi, dan ketika itu kita sibuk membaca tasyahud. Maka itu tidak boleh. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini memberikan sedikit manfaat dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sembahyang ini satu amalan yang sangat penting. Setiap orang daripada orang yang beriman dengan Allah mesti melaksanakan salat dalam apa keadaan sekalipun, kerana ia merupakan mi'raj mukmin. Dia merupakan satu di antara amalan yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan dalam apa sisi sekalipun. Kalau kita tertinggal kerana tidur, tertidur ke, terlena ke, ataupun hal terlupa ke, dimaafkan, tetapi bukan dimaafkan dalam keadaan kita tak perlu untuk qada balik. Maka menjadi tanggungjawab Muslim apa keadaan sekalipun, selagi mana kita ini orang yang berakal waras, selagi mana kita itu diberikan keadaan-keadaan yang dibenarkan, seperti tidak dalam keadaan musafir yang dibenarkan untuk kita jamak dan qasar, selagi mana kita dalam keadaan tidak terlupa dan tidak terlena, maka tanggungjawab kita dalam keadaan sekalipun haruslah melaksanakan ibadat ini, kerana itu tanda kita adalah mukmin Muslim yang sentiasa patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini ada kemanfaatannya yang boleh kita ambilkan. Yang baik untuk ini daripada Allah Subhanahu wa Taala, yang kurang ni untuk kita ambil faham bahawa datang daripada makhluk-makhluk yang lemah seperti kita lah. Mudah-mudahan kita boleh manfaat bersama. Aqulu qawli hadha sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pocket ilmu, menjemai ilmu, memperkaya hidup, selamat beramal.
2: Okey, tadi Pocket ilmu disiarkan pada setiap hari Jumaat, dan untuk anda semua pastinya jangan lupa ikuti Rura Sakir dan juga Pocket ilmu di Kedai FM pada setiap hari 6.15 hingga pukul 6.45 minit petang. Alright, dan anda semua terus bersama kami Kedai FM, dan lepas ni pukul 7 malam kita nak berita langsung dari National FM untuk ikuti berita khas Belanjawan 2027, dan juga pada pukul 8 malam juga berita khas Belanjawan 2027. Terus bersama kami di Kedai FM waktu ni. Pertama kali saya ada J.E.S. dalam Santana Dobla hashtag damaikan jiwa.

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Clear.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
2: Siapa jahat aku tuh cinta
1: berbeda. Same point dan show.
0: Kedah FM.

0: Okey, ada lebih sekedar FM Harmony ni. Dan kata-kata juga menjadi bualan hangat macam ni, di mana pembentangan daripada Yang Maha Rahmat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, tentang belanjawan 27 yang luar biasa, kata mereka. Ada yang juga yang panjat kesyukuran, kan. Ada yang di luar dugaan. Dan apa-apa pasti semua 10 bidang tumpuan belanjawan 27 telah pun dibentangkan, iaitu menepati, iaitu menangi kos sara hidup, memperkukuh bilangan sosial, memperkasa pendidikan reformasi kemahiran, meningkatkan mutu kesihatan perkhidmatan asas, keadilan sosial dan pembangunan wilayah tenggelam. Dan kebajikan pekerja dan gaji bermaruah, memperkasa usahawan tempatan, Made My Malaysia, pelaburan dan pekerjaan bernilai tinggi, kerja terjaminan, tenaga, makanan, iklim dan cyber, tata kelola juga disiplin fizikal. Ini semua nanti kami akan kupaskan hingga ke malam nanti. Dan lebih lanjut lagi, sehari pukul 8, kita ikuti juga sekali lagi berita khas, iaitu belanjawan 27, tepat 8 malam. Stay tune bersama Kedai FM. Dan apa semua yang mungkin ada sebarang ucapan, ucapkan apa sahaja, terima kasih dan sebagainya, boleh lontarkan perasaan anda dan apa yang anda rasa di WhatsApp Kedai FM, dan saya baca nanti. Alright, terus bersama kami Kedai FM. Hal ini kita akan kongsi bersama anda. Okey, skop dan juga apa yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri Belanjawan 2027. Kedai FM, santai dan 12, hashtag damaikan jiwa.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Jadi kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Fuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Okay, jangan lupa setiap satu malam KC menanti anda lagu Hindustan lama dan baru. Alright, dan untuk semua kita teruskan lagi dengan pembentangan belanjawan antara tipe-tipe nak kongsi bersama anda. Antaranya ialah belanjawan 27 tadi telah dibentangkan oleh Mohd Perdana Menteri, kurangkan kos perjalanan iaitu kad pengangkutan awam terus diperkasa untuk mai 50 diteruskan untuk 300,000 pengguna bas dan rail prasarana. Dan My Commuter 50 manfaat kepada 40,000 pengguna KTM komuter jimat sehingga 160 sebulan. Ini dikenalkan dalam My 50, okay? Ia menggunakan kos perjalanan, mengurangkan perjalanan bulanan, perjalanan harian kini lebih jimat dengan My 50 dan My Commuter 50. Juga di mana tingkatan 6 dapat allowance RM2,500 memanfaatkan kepada 90,000 pelajar ketara dengan allowance pelajar matrikulasi. Alhamdulillah. Di mana komitmen memperkasa pendidikan diteruskan melalui tahun lelaun tingkatan 6 sebanyak RM2,500 yang bakal menafakkan 90,000 pelajar setara dengan elaun pelajar matrikulasi. Itu antara yang saya kongsi bersama anda di 27. Alright, dan terus semua jangan lupa saya kita ikuti lagi jam 8 malam dari terus National FM, berita khas Belanjawan 2027. Terus bersama kami, banyak lagi info yang saya terkini akan kami kongsikan bersama anda, antaranya tentang iaitu pembentangan Belanjawan 27 intipatinya. Kedai FM Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: So kata dah saya umumkan bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Kenalanku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di kedai.

0: satu anggota dengan kos RM500 juta.
1: Jelas Datuk Seri Anwar, elaun anggota rela bom bebantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terserah bang pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: dalam melaksanakan ataupun menghalang daripada marah ni ada dua. Dia ada dua ubat, kata orang. Ini ingat betul-betul. Yang pertama dipanggil ubat penghalang. Yang kedua dipanggil ubat yang mengangkat perkara tersebut. Dia panggil dawa ulmani' dengan dawa rafi' dipanggil. Dawa mani' ni maksudnya yang menghalang tu. Macam mana nak menghalang daripada marah? Jadi menghalang daripada marah dipanggil dawa mani', iaitu dengan cara kita mengingat kembali apa yang berlaku kalau kita marah, ataupun kita ingat perkara-perkara yang datang kebaikan kalau kita bersifat lemah lembut. Jadi kalau seorang tu nak marah aja, dia fikir dulu benda apa yang dapat kelebihan kalau dia lembut, dan apa benda yang buruk kalau dia dapat ketika dia marah. Maka dengan mengingat tadi, dia akan menghalang orang tu marah. Manakala dawa rafi' pula, mengangkat marah, maksudnya apa dia? Dia tengah marah dah, tapi dia nak angkat marah tadi. Bila nak angkat marah tersebut, maka dia kena buat apa? Dia ikut apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan cara yang pertama, berpindah daripada tempat dia marah tu, dan juga berpindah posisi kedudukan ataupun cara dia duduk pada waktu tu. Kalau dia sedang berdiri, dia duduk. Kalau dia duduk, dia baring. Maksudnya apa dia? Mengurangkan pergerakannya. Karena orang ni, dia kalau dia marah dan ruang dia luah, maka dia akan capai apa benda yang dia boleh capai. Maka kerana itu disuruh untuk kita rafi', dengan makna kita mengurangkan posisi kita tadi dan pergerakan kita tadi dikurangkan, sehingga kalau perlu tidur, tidur. Dan ada satu lagi, diambil wuduk untuk menghilangkan kebarahan tadi. Kerana marah ni api, air tadi adalah menyejukkan balik api tersebut.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir.
2: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
3: Alif Lam Mim. Antara rahasia langit dan bumi, antara huruf dan makna yang tersembunyi, dan aku cuma pengembara mencari bunyi.

0: maka aku baca Alif Lam Mim, dan aku sadar bukan semua yang aku cari perlu aku tahu. Cukup aku percaya. Seharusnya
1: kalau kita tolong agama Allah, pergi masjid, bagi duit kat masjid, orang nak buat pengajian, kita bagi. Kata Imam Ghazali, yang pertama Allah akan bagi rahmat kat dia. Duit ni kalau kita tak bagi jalan tu pun, habis duit tu. Yang kedua, apa yang kita kehendak Allah bagi. Yang ketiga, hati tenang. Hati tenang tu terus fikir dah. Kalau aku bagi RM50 ke RM10 ke RM2 ke RM1 ke untuk masjid orang nak mengaji ke apa semua, terus fikir dah. Nu, investment banyak nu, saham tu.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Okey, pasal semua tersasar untuk semua golongan, semua lapisan masyarakat. Alhamdulillah, ada banyak lagi perkongsian nak kongsi bersama lepas ni. Yang penting itu bersama kami di Kedai FM Tuan DJ E sampai 12 tengah malam. Dan sekejap pukul 9 kita akan ke Angkasa Puri nak ikuti utama 9 malam, lebih lagi tentang pasca banjir belanja 2027. Okey, dan semua stay tune bersama kami, terbang bersama kami di Kedai FM Santan 12, hashtag damaikan jiwa.
1: Kenapa kabar kecil getah? Kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga pada tahun 2022. IPG hanya RM2.50, IPG pada masa ini RM3 sekilogram, dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda. Buat saringan kesihatan awai mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awai di klinik berdekatan Hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awai demi masa depan Hampa dan keluarga.
1: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

0: tidak mengganggu siaran ini.
1: Kamera! Running! Screen test one, take one. Action!
2: Sempena kemuncak bintang Piramli 2026 di Unimas Sarawak pada 11 Oktober ini, nantikan uji bakat bintang Piramli 2026 Zon Utara pada Sabtu ini 10 Oktober pukul 3 petang di Kedah FM. Di mana ku cari ganti serupa denganmu.
3: Jangan marah.
4: Get something right.

0: Kita mengganggu siaran ini.
1: Kamera!
2: Running!
1: Screen test 1, take 1. Action.
3: Sempena Kemuncak Bintang Piramli 2026 di Rimas Sarawak pada 11 Oktober ini, nantikan rakaman ulangan Uji Bakat Bintang Piramli 2026 Zon Utara pada Sabtu ini 10 Oktober pukul 3 petang di Kedah FM, di mana ku cari ganti serupa denganmu.

Okey, kembali bersama kami di Kedai FM waktu ini. Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Untuk edisi hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026, 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, kita dapat kita layan dalam segmen Muzik Express. Okey, lagu retro, kenanganku, kadang perlahan jubah bawah, memang cukup menggambit kenangan lah. Okey, kan, kadang ni lagu ni dari cerita, kan, dia ada kisah dia. Itulah kan, apa-apa yang pasti semua untuk kisah dan kawan lagu kita ada pada setiap hari Selasa malam bersama DJ Pidot, dan juga Bingkisan Buatmu bersama dengan DJ Bas pada hari Isnin malam. Dan cerita pun kadang tu boleh juga dikaitkan dengan lagu pada setiap Rabu malam. Tu dia Kedai FM, semua ada. Alright, dan untuk hari ni yang paling menarik ialah dia tumpuan, di mana daripada petang tadi telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Dato' Seri Noor Ibrahim tentang Belanjawan 27. Antara 10 bidang tumpuan telah pun dicakapkan, dibentangkan, diambil berat, iaitu menangani kos sara hidup, kebajikan pekerja dan gaji bermaruah, memperkukuh perlindungan sosial, memperkasa usahawan tempatan made in Malaysia ataupun made in Malaysia, memperkasa pendidikan reformasi kemahiran, pelaburan dan pekerjaan bernilai tinggi, juga meningkatkan mutu kesihatan perkhidmatan asas ketua jaminan tenaga makanan, iklim dan cyber, juga keadilan sosial, penggunaan wilayah terangkum dan juga tata kelola dan disiplin fiskal. Dan saat lagi saya kongsi bersama anda yang masa ke semasa. Okey, apakah dibentangkan tadi telah pun kita kongsi bersama siang tadi. Alright, dan banyak lagi sebenarnya. Kan, ramai juga nak tahu ni apakah yang lebih lanjut, juga lebih teliti, juga lebih yang telah dibentangkan tadi. Yang penting kalau anda semua yang mungkin dah dapatkan lebih lanjut, boleh dapatkan di Facebook rasmi Kedai FM. Kita kongsi kat sana, boleh tengok nanti semuanya ada. Alright, kita berbual dulu. Saya teruskan lagi bersama kami dan juga DJ Ismail ni sampai 2 tengah malam. Kita akan teruskan dengan lagu syok-syok belakang, juga info yang sahih terkini hanya Kedai FM. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.

0: hati-hati di jalan raya. Saya Awi, untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoy memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia, layan je, macam dunia ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa. Okey, dan kita selitkan juga ya sikit lebih tepatan juga pasalnya yang terkini. Okey, dan untuk semua di mana kes bunuh Arin Sofia, polis rampas batang besi dendam cinta ditolak dipercayai motif berlakunya pengedutan dan juga kes bunuh kata Arin Sofia. Dan kita harapkan anda semua kan berilah sedikit pendedahan dan juga berkawan dengan anak-anak ni, berikan mereka pendedahan kepada bahayanya pelakuan yang tidak normal kan, perhati tingkah laku mereka tu kan, dan ajak mereka adab. Okay, adab kan dan ilmu, dan juga tunjukkan mana kebaikan dan buruk dan sebagainya, dan ikut dengan perasaan. Pasal ni banyak anak-anak kita dia berkawan dengan telefon, kan dia tak tahu cara yang betul. Dia rasa dia dah besar dah, sebenarnya dia masih lagi muda remaja, kan dia rasa macam dia dah hebat, dia ada telefon semua, tapi sebenarnya benda tu semua melekakan mereka, kan. Kita buat ibu bapa pula, jangan pula kita duk ajak mereka kan asal sengit dengan telefon, dan selalu periksa telefon mereka, check kan mesej dengan siapa kan, apa semua itulah penting. Sebagai parenting ni kita kena awasi pergerakan juga untuk apa, apa perkara yang dilakukan oleh anak kita di belakang kita, bukan apa kita yang terbaik untuk mereka, kan. Sesat sekarang berguna, sesat daripada dahulu berguna, sesat kemudian tak berguna lagi. So hati-hati lah. Alright, dan seterusnya kita teruskan lagi dengan Intipati Belanjawan 2007. Okay, teruskan lagi di mana kita telah pun saya kongsikan bersama anda 10 yang telah saya warwarkan tadi, dan seterusnya pencen minimum naik daripada RM1,000 kepada RM1,350 sebulan. Pelajar yang layak menerima fly siswa dapat RM500 naik daripada RM400, naik RM100 ya. Dan juga pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dapat bantuan RM1,000 sekali bayar. Dan guru kafa yang mengajar murid keperluan khas dapat inisiatif RM150 sebulan. Dan juga anak muda yang cukup jangka kerja sukarelawan melalui budi belia dapat RM100 dalam e-dompet. Alhamdulillah. Okey, banyak lagi perkongsian selepas ni. Intipati Belanjawan 2007. Stay tune bersama kami ke DFM Santana 12 #damaikanjiwa. Hai, saya DJ Is. Terus stay bersama kami di Kedai FM. Layan dan sempoi.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedai FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: sekarang.
1: Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
2: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
3: Kedai FM kan ada.

0: Rantai 16 hashtag namakan jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami. Jam terakhir ini, terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp hampa ucapan anda kerana WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Sempoi.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Sempoi dan show.
3: Kedai FM.

jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Syoknya, Tanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia Kedah FM.

dan nari. Penglihatan kucing pada waktu malam adalah 6 kali lebih baik dari penglihatan manusia. Fakta menarik itu tadi dibawakan untuk anda oleh Kedah FM. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

hujung minggu pergi berkelah, pergi berkelah di Tanjung Tuan. Jangan cepat mengaku kalah, pasti terjamin masa hadapan. Jom berpantun pada setiap hari Sabtu dalam rancangan Pantun at Kedah FM pada pukul 8.15 minit pagi. Pantun at Kedah.

0: banyak berjuta madu, berjuta batu mana pun hampa kena dekat kedai FM kan. Jadi betul dekat di hati, perhibur ada kena sunyi. Alright, lepas sampai ke hujungnya. Terima kasih yang bersama-sama kami sahabat jalan pagi tadi. Dan kita jumpa lagi malam esok bersama saya. Dan esok pagi anda akan bersama dengan rakan sugas DJ Zoro Nova menanti anda. Dan saat kita tambahkan ke 10 ke 12, kita nak ikuti bersama rakan game burung hantu. Terima kasih rakan terbilik kawalan siaran. Okey, kepada Khairuddin dan juga Syukri dan juga Dibas Harapan untuk kesempatan Yazri dan juga Mazuki. Kita semua apapun kita harapkan tiba-tiba lebih belanjawan tersebut dapat menepati hati tersemua, insyaAllah. Alright, dan itu sampai jumpa lagi. Nak buat apapun nama itu kat mutu, ingat pesan saya, mudah keberkatan, mulakan bismillah, alhamdulillah. Saya Jais undok dari dulu. Assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: 由内切给大 FM。
1: Alif Lam Mim, antara rahasia langit dan bumi, antara huruf dan makna yang tersembunyi, dan aku cuma pengembara mencari bunyi.

0: maka aku baca Alif, Lam, Mim. Dan aku sedar, bukan semua yang aku cari perlu aku.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda. Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam. Dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sama dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

harapan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta sektor pertanian yang tidak dilupakan ya, juga mereka yang bekerja kontrak untuk doktor dan sebagainya, tiada lagi doktor kontrak ini kerana sebanyak 46.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dengan kami di National Event, sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-samalah kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat, ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni. Hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda, jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati.

selamat tengah malam kami jangan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM.

0: hingga 2030.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.
3: Oh, sorry.

Dan sanalah fans sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat ya. Penting untuk kita menjaga kesihatan kita tatkala jerebu agak mengganas juga ya. Jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang berasa kurang sihat ya, mengalami masalah pernafasan ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita, terang benderang kita nampak kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aktif dan Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Apatah lagi, pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Ya, segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai. Ya, jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet. Pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah, ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak RM2 bilion diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah RM100 juta diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak RM200 juta diperuntukkan, ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan, ya, dan elak terjebak dengan cinta, kerana ini akan menjejaskan pembelajaran, ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah, alahai, ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik. Masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita, ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu, ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM, sentiasa

0: mengapa di langit mengakar di bumi.
1: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di National Affairs.

0: jadi hati.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di

pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan. Saya dari Kampung Sentosa Jaya Kinang Batangan nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat hujung minggu kan. Ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengan-dengarkan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya

Budak Kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, apa orang kata, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di sesetengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat Ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemoh, Perak. Tetap layan Nasional FM le pagi ni. Tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan, Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai, Johor Bahru, tetap dengar Nasional FM. Syikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa, ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh, Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong, menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik apa orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azi Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkannya. Semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azi Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: kapal di langit mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang dalam sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

memberikan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Belanjawan 2027 Malaysia Madani, Megah Penilangit mengakar.

0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
1: Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penatlah, letihlah dan memandu agak lama kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam kan dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: latihan kontrak. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak mengulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita dan seandainya kita tidak berhati-hatilah. Jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National Event Sentiasa di Hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi kan, terutamanya di kawasan perumahan kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM Sentiasa di Hati.

0: masuk sukan. Dan ini boleh dimula dengan Lia Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di

Kami akan terus bersama-sama dengan anda selama pagi. 3.20 minit pagi, Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati.

juga menjaga hati seseorang, ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting, ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan, ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati 3.28 minit pagi. Okay? Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya, dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya, anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya, di mana-mana tempat yang selamat. Mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan, anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam. Tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah, tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan, kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosong lah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya, di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus National FM.

0: pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Kembali ceria bersama dengan kami di sini di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi kami ucapkan untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ya, ucapkan syukur alhamdulillah kerana mungkin pagi ni anda bertugas, anda dah kunci jam. Memang waktu-waktu begini anda ingin bangun untuk membersihkan diri anda. Untuk umat Islam, ada yang nak mengerjakan solat sunat taubat, ya, solat sunat istikharah, solat sunat hajat dan sebagainya, memohon ya keampunan, kemaafan daripada Sang Pencipta lah. Jadi sama-sama kita teruskan dengan aktiviti kita, apa yang ingin kita rancang dilakukan sepanjang hari ini. Perancangan itu sangat penting kerana kalau kita gagal untuk merancang, kita merancang untuk gagal. Ada biasa kan dengar kata-kata macam tu. Apapun, terima kasih kepada anda, kepada Julia, buat Hanan, ya, kepada Mat Noor, buat Khairul, untuk Azizan, kepada Mahiran, kepada Julia, buat Shida, ya, yang turut juga layan National FM ketika ini. Begitu juga dengan rakan kita yang bernama Ita Rozaya, ya. Saya harap saya sebut dengan betul, cantik namanya, Ita Rozaya. Untuk UPS dari Kuala Terengganu, sejuk keadaan cuaca pada pagi ini. Tidak ketinggalan Nuriwi, katanya dia hantar pantun tau. Pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit. Cuculah tangan, cucilah tangan setiap waktu. Moga terhindar wabak penyakit. Kan kita khuatiri ya, dengan adanya jerebu yang agak teruk juga boleh menyebabkan masalah kesihatan kita berlarutan, ya, berpanjangan. Mayani Emma Abdul Malik juga turut mendengar National FM. Begitu juga dengan Ita Chot. Kita ada kiriman daripada Muhammad Yusof, ya, Hasna Rizam Zam, kepada Miss Rifa Mizwan, dan juga kiriman daripada Princess Sula. Yang terus bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Gegar Pagi Langit mengakar di bumi.
1: Atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera.

0: Bumi Putera di bandar.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Nasional.

kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

betul, kita sentiasa menjadi orang yang pandai menguruskan tekanan, ya. Kadang-kadang tekanan ini hadir tanpa kita undang, ya. Hadir secara tiba-tiba, dan tekanan ini juga menyebabkan kita sesak nafas, ya. Kita berada dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dengan waras dan menyebabkan kesedihan, kegundahan, ya, berlaku kepada kita, kepada sesiapa sahaja. Jadi kalau boleh, elak hidup dalam keadaan tertekan. Cuba kita ingat kembali, kan, saat kita dalam kesenangan, ya, saat kita bergembira, berbahagia, jauh daripada sengketa dan sebagainya. Itu saat yang paling indah, ya. Jadi pengurusan tekanan itu sangat-sangat penting, perlu kita pelajari. Untuk umat Islam, banyakkan berselawat, ya, berzikir, berdoa, bermunajat, banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu menangani segala kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan ketenangan jiwa, ketenangan nurani, ya. Selamat pagi untuk anda semua. Lin Zanul akan terus temani anda sampai jam 6 pagi. Teruskan hiburan bersama dengan kami.

0: sampai ke kepuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Biarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bahasa di Hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kembali ceria bersama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati, selamat pagi. Kami ucapkan untuk anda. Perkara pertama, bila kita terjaga dari tidur, kita perlu lakukan ucapkan syukur Alhamdulillah ya. Peluang, ruang masih lagi diberikan Allah SWT kepada kita sebagai hambanya. Banyakkan bersyukur, kita ambil masa sejenak sebelum kita terus bangkit untuk membersihkan diri kita ya. Ada yang bercadang untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Mungkin hari ini anda bercuti, ada ke lapangan ya. Tetapi kalau boleh kita lakukannya, terutamanya untuk kaum Adam ya, secara berjemaah untuk mendapat keberkatan dunia dan juga akhirat, terutamanya solat subuh dan juga solat isyak ya. Terima kasih kepada semua yang terus setia menemani kami di sini. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah STR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan ataupun maksimum RM1,800 setahun bermula tahun hadapan, tahun 2027. Langkah ini dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan juga menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Gunakan secara berhemah ya. Semoga kita mampu menangani kos hari hidup ya, dan juga berbelanja dengan sebaiknya. Terus bersama-sama dengan kami, National FM.

kembali ceria bertemankan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Sabtu ya, kita bersaran bersama-sama. Dah pun 10 Oktober 2026, kita semakin menghampiri hujung tahun ya. Jadi saya kira mungkin banyak juga peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang tahun inilah, bermula pada bulan Januari hinggalah sekarang ya, bulan Oktober. Sebelum kita menutup tirai, melabuhkan tirai pada tahun ini, segala ujian, rintangan diharapkan agar kita cekal dan tabah untuk sama-sama mengharunginya ya. Baik, sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Ulangan Raudhah dengan tajuknya Muslim Yang Terbaik. Ini merupakan bahagian akhir disampaikan oleh Ustaz Syahir Syahbudin, diterbitkan oleh Aizat Azam, dan rakaman ini telah dirakamkan di Masjid Riatu Solihin Seksyen 17 di Shah Alam. Selepas ini di National FM, sentiasa di

karamah kemuliaan ni bagi siapa? Bagi para kekasihnya. Wa man nafaha, siapa yang tak percaya karamah ni, fan bidzan kalama, maka ucapannya tak perlu dengar. Dia tak percaya bagi dia lah. Tapi Quran dah cerita dah. Baik, kita tengok malam ni pula pengarang bahaskan tajuk apa. Kata pengarang rahimallahu taala, yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha'a qabatu bi 'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghairu ghairu syirki bihi quludun nari duna syakki. Kemudian di sini Allah Subhanahu apa matan Zubat ni menyebutkan Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan pahala kepada orang yang melakukan taat. Kerana apa? Bi fadlihi, berdasarkan kurnian Allah taala, rahmat Allah taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengazabkan seseorang bagi azab, itu tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Kalau seseorang ni Allah taala, kita semua ni insya-Allah mudah-mudahan mengharapkan apa ni, nak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga semata-mata. Nak masuk syurga dengan siapa? Duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Dan lepas nikmat yang paling agung dalam syurga, setelah mana melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah rakam dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah ketika sebut wajah-wajah orang beriman ini berseri, masya-Allah. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena telah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak tahu cara dia macam mana. Salah kat Tuhan. Tapi Allah sebut tadi. Itu nikmat yang paling agung sekali. Kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, jangan bagi kita lagi bidadari. Ha? Yang muslimat pula, dalam syurga ada bidadara. Tak ada. Ha? Nikmat paling agung melihat zat Allah taala. Nak lihat zat Allah taala ni bergantung macam mana kita kenal Allah taala dekat dunia. Kemudian nikmat yang kedua, apabila dapat melihat Nabi kita SAW, ngaji dengan Nabi, duduk dengan Nabi, itu masuk syurga. Jadi di sini, kalau seseorang yang telah buat taat, Allah Subhanahu wa taala masukkan syurga dengan apa? Fadlul kurniannya, bukan dengan keadilannya. Kalau kita insya-Allah, kalau seseorang hamba Allah ni, manusia ni, Allah masukkan ke dalam syurga dengan keadilan Allah, teruk kita. Teruk kenapa? Katakanlah umur orang dia meninggal 50 tahun. Kalau lelaki start balik umurnya 15 tahun. Jadi 15 tahun sampai ke 50 tahun, berapa tempoh dia beribadah? 45 tahun. Katakanlah tolak minum, tolak makan, tolak tidur, berapa sangat tempoh dia beribadah selama 45 tahun tadi tu? Congak-congak, tolak pi tambah tak apa, lebih kurang 5 tahun lebih kurang. Hak lain, dia makan, dia tidur, dia berjalan. Beribadah dalam tempoh 45 tahun, tambah tu congak.

tilawat kepada Nabi SAW. Kullu amalin bainal qabuli warrad. Semua amalan kita ni sembahyang jemaah, kita puasa, kita sedekah, kita pergi haji, semua ni antara Allah terima ataupun Allah tolak. Dan harap-harap Allah terima lah. Illa salata ala Nabi SAW, kecuali selawat kepada Nabi kita SAW. Faqabulha hatmun bi ghairi taraddudi. Maka Allah pasti terima tanpa ada lagi sebarang syak keraguan. Tu jangan tinggal selawat. Buatlah alim macam mana pun, kaya macam mana pun, datuk ke, datin ke, pangkat apa pun, selawat tak boleh tinggal. Nah, Rasulullah tak boleh tinggal. Mesti kena buat. Dapat tak? Jadi kita kalau dimasukkan dalam syurga, bukan dengan keadilan Allah. Tapi kalau seseorang dihumbat ke dalam neraka ataupun kena azab, itu tanda adilnya Allah Ta'ala. Adillah. Aku minta beriman ke tak beriman? Saya pernah cerita gitu. Apakah Nabi Musa AS pernah minta, ya Allah, aku teringin sangat nak melihat keadilanmu, wahai Allah. Macam mana? Tunjukkan keadilan kau, ya Allah, supaya aku dapat tengok. Nabi Musa ni, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, kalimullah. Nabi yang dapat bercakap dengan Allah Ta'ala. Minta. Maka Allah sebut, wahai Musa, engkau takkan mampu bersabar melihat keadilan aku, ya Allah, dengan taufik engkau, ya Allah. Aku akan bersabar dengan apa perintah engkau, ya Allah. Maka tuan-tuan, Nabi Musa AS dia wahyukan untuk pergi ke satu tempat lembah air, kawasan wadi air lah. Situ Nabi Musa AS diminta duduk tengok saja apa yang berlaku. Bila sampai satu kawasan wadi lembah air, hadirin sekalian, datang seorang prajurit berpakaian kemas sedang tunggang kuda. Dia buat apa? Dahaga sangat, berhenti kat situ, tergesa-gesa minum air, tergesa-gesa bangun. Ketika bangun tersebut, uncang duitnya jatuh. Bila uncang duitnya jatuh, dia tak sedar. Dia pun pergi bangun. Datang pula seorang budak kecil, datang dekat kawasan air tersebut, tengok nak minum air, tengok-tengok ada duit, ambil duit tersebut, lari. Pertama sekali Nabi Musa tengok, tengok apa hatinya sekalian? Kecurian berlaku depan mata. Nabi Musa tahu, itu bukan duit budak tersedia tu. Ini duit prajurit tadi tu. Tapi arahan apa ni? Sabar. Jangan buat apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila budak tersebut bangun, ada seorang pakcik tua yang buta matanya. Tempat tersebut sudah biasa di dalam kawasan air tadi tu. Dia pun singgah kat situ duduk. Selang beberapa seketika, prajurit tadi sedar uncang duit dia jatuh, dia pun patah balik. Bila patah balik, cari-cari tak jumpa. Maka dia tengok ada seorang pakcik tua ni, maka dia tebak lah, mungkin pakcik ni kot ambil duit aku ni. Bila tanya-tanya pakcik, ada nampak tak duit saya jatuh tadi, saya datang minum air kat sini ni? Tak lama tadi je baru. Pakcik tu kata, saya ni tua, buta pula, saya tak tahu, tak nampak. Tempat ni memang orang bawa saya pimpin, tinggalkan dekat sini seketika, lepas tu nanti dia datang ambil, saya tak nampak. Prajurit ni rasa pakcik tua ni curiga, macam nak kelentong, nak tipu je ni. Terus dia rasa marah, tikam, bunuh pakcik tadi tu. Allah. Nabi Musa tengok apa tu? Tengok kemungkaran yang kedua, pembunuhan berlaku depan mata Nabi Musa AS. Nabi Musa ni orang pegang syariat, mana boleh macam tu? Maka Nabi Musa AS tanya, ya Allah, apa semua ni, ya Allah? Maka dia wahyukan kepada Nabi Musa AS, itulah keadilanku. Macam mana keadilanmu, ya Allah? Budak yang mengambil duit tadi ni daripada prajurit tersebut, ayahnya dulu pernah bekerja dengan prajurit, tetapi tak dibayar gaji, tak dibayarkan upah hasil kerja yang ayahnya buat. Sekarang duit yang diambil oleh budak anak tersebut adalah setimpal yang gaji ataupun upah yang sepatutnya dibayar kepada ayah kepada budak tadi tu. Balik-balik khisas. Manakala pakcik tua ni kena bunuh, kenapa? Kerana dia satu hari pernah bergaduh dengan ayah budak ni. Akhirnya pakcik ni pula bunuh kepada ayah budak ni. Maka akhirnya pakcik tersebut dibunuh semula. Ni panggil keadilan Allah, dibalas dekat dunia ni. Maka di sini pengarang sebut ni, kalau Allah Ta'ala bagi pahala atas ketaatan, bagi syurga atas ketaatan kita ni, itu tanda anugerah Allah. Kita tak ada apa. Kita siapa? Allah nak bagi, itu besar rahmat kita. Tapi kalau Allah nak

0: Allah nak iqab, balas azab neraka, itu tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi matan ni, Allah Taala boleh mengampun apa saja dosa yang kita buat. Kita pernah kata kau, kita pernah pandang rendah pada orang, kita pernah buruk sangka kepada orang, kita macam-macam lah, wallahualam. Semua dosa ni, kalau sekiranya dosa kecil, terampun dengan kita bersalam-salaman, terampun dengan kita sembahyang jemaah, terampun dengan kita ambil wudu, dengan kita sedekah. Kalau dosa besar, syaratnya terampun mesti dengan taubat nasuha sama taubat. Mesti kena taubat dia. Sungguh-sungguh tak mau buat dah. Cukup. Ha? Kecuali apa dosa yang Allah Ta'ala tak ampun ni, syirik. Dengan dosa syirik ni, siapa yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, bihi khuludun nar duna syakin, dia akan duduk dalam neraka selama-lamanya tanpa ada sebarang syak. Jadi Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, ada doa yang Nabi ajar, kita pernah kongsikan asal sebelum ni, doa yang mana Nabi kata setiap daripada kamu ni tak terlepas daripada syirik yang kecil. Apa syirik yang kecil? Riak. Nak datang mengajar kata apa, nak akan bagi tahu kata dia ni banyak ilmu, datang masjid kata dia rajin kepada ceramahnya, dia tu syirik kecil dia bagi riak. Buat amalan bukan kerana Allah Taala. Wa huwa akhfa min dabibin namli, halus sangat. Kadang benda ni tak perasan, dia sangat halus seperti mana langkahan semut pada waktu malam. Kita nak tengok semut langkah pun tak nampak, apatah lagi pada waktu malam. Maka Nabi ajarkan kepada kita doa ni lah, ibu ayah semua nanti balik cari dekat Google, doa mengelakkan syirik kecil. Tapi malam ni ikut saya dulu insyaAllah. Kita baca sama-sama, Allahumma inna, sama-sama insyaAllah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu menghapuskan dosa kecil, syirik kecil, syirik besar. Selagi mana seseorang ni buat dosa, Allah Ta'ala ni maha ampun.
1: Allahumma

Ceriakan bagi anda bertemankan kami di Nasional FM. Ramai juga yang dah bersiap-siap. Ada yang sedang memandu dan masuk dalam kenderaan menghala ke tempat kerja anda. Walaupun hari Sabtu hari cuti bagi kebanyakan orang, tapi ramai juga yang bercuti hari ini. Jadi, apakah agaknya perancangan anda untuk hari ini? Kemana hala tuju anda? Ada yang bercadang nak balik kampung seketika, ada urusan yang perlu anda bereskan. Tak kurang juga ada hal-hal kecemasan kalau tak diuruskan hari ini. Kalau kita mungkin bertangguh sedikit kan, kita pun tak pasti apa yang bakal berlaku esok. Jadi sementara masa ada, kita uruskan sebaiknya pada hari inilah. Terima kasih juga kepada Nana, buat Zilia, kepada Misran, ya, buat Toman. Kita juga ada kiriman daripada Muhammad, kepada Azizul, buat Sunny, juga kepada Ika yang sedang mendengar Nasional FM sentiasa di hati.

Muslim menaikkan masa waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.51 minit pagi, sebentar saja lagi ya. Dan selepas itu rakan setugas akan kembali temani anda bersama dengan Ijad jam 6 pagi. Saya Lin Zana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saran kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan kami, Nasional FM.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zore Nova.
2: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Bersama dengan saya Zore Nova, untuk ketika ini akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi, insyaAllah 4 jam akan bersama dengan anda semua. Ada info-info menarik akan saya kongsikan untuk anda dalam masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kuang Pasu dan juga Pokok Sena sebentar tadi, dan juga seluruh negeri Kedah Darman. Jadi hari ini 10 hari bulan 10 2026, insyaAllah saya akan temankan anda antara lagu-lagu yang best-best dalam sini. Semua jadi Kedah FM.

0: الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Yezah, terima kasih kepada anda semua untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Semuanya di Kedah FM. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok Kedah FM, follow sekarang. Banyak konten-konten yang terbaik dekat situ, okay? Dan yang pastinya untuk pagi ini, saya akan kongsikan untuk anda semua info dan juga lagu-lagu yang best-best, okay, selama 4 jam ini. Untuk di jam yang pertama dan juga pada pukul 6.45 pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang ini saya akan dapatkan daripada berita RTM nanti, okay? Kita ada berita dalam negara dan juga luar negara pun kita ada juga, okay? Dan kita pernah tahu dah berkenaan dengan belanjawan 2027. Alhamdulillah, syukur. Kita doakan supaya umur kita panjang, kita dapat capai untuk tahun 2027, okay? Dan yang pagi ini juga kepada anda semua yang nak briswalk ataupun yang nak bersenam ataupun yang nak berjoging untuk pagi ini, semoga semua ia berjalan dengan lancar. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik. Saya ketemakan anda sehingga pukul 10 pagi ke Kedah FM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show. Kedah.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dan pagi ini kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah. Kita nak bersama dengan Encik Dham Husin. Assalamualaikum Encik Dham.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, dah macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Rahman? Silakan.
2: Okey, assalamualaikum kepada semua pendengar Kedah FM. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 24 jam. Selama 24 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Bagi daerah Kota Star, Yan dan Kuala Muda, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat, malam hujan di beberapa tempat. Manakala untuk daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Pokok Sena, Pendang, Sik, Kulim, Bandar Baharu dan Baling, pagi tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat, malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak pula setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus mendengar Radio Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
4: Relax, brother. Brother, relax.
3: Teman paling fun.

0: ini punya rasa rindu. Kita merindui kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hai ustaz, macam tak bagi salam. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kan bagi salam. Jawablah dah bagi salam tu. Baik, balik kepada tentang rindu tadi kan. Rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita merindui Allah Subhanahu Wa Taala, rindulah dengan cara yang betul. Macam mana ustaz? Dengan cara yang betul. Dengan cara yang betul ialah dengan baik sangka dengan apa jua yang Allah berikan pada kita. Kalau betul kita sayang pada Allah, rindu pada Allah, cinta pada Allah, apa yang Allah bagi kita terima je. Apa yang Allah tak bagi, tak apa. Kita minta kan, kita minta Allah tak makbul, tak apa. Sebab apa? Dia kekasih. Kekasih dia takkan memberikan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Kalau kita anggap Allah tu kekasih kita, dia bagi ke, dia tak bagi ke apa yang kita minta, itu semua terbaik. Sebab kekasih tidak akan memberikan sesuatu yang menyusahkan kepada kekasihnya. Ha, ini baru betul. Sekarang ni kita berkasih sesama manusia ni, banyak yang menyusahkan kita. Tapi Allah tidak pernah menyusahkan kita. Allah sentiasa sayang pada kita. Sebab itu kalau kita doa, kalau kita berhajat, kalau kita minta, kadang-kadang tak dapat apa yang kita minta, apa yang kita hajat tadi kan. Bukan maknanya Allah tak sayang pada kita. Walaupun kita minta tapi Allah tak makbulkan, ingat mesti ada sesuatu yang baik, yang benda lain Allah Ta'ala nak bagi. Ada perkara lain yang Allah nak simpan untuk kita, akan diberinya pada waktu, saat, ketika yang tepat untuk kita. Maka saya mengajak pada diri saya dan pada semua akak-akak, abang-abang semua, tak kiralah Kak Sum ke, Kak Nam ke, Abang Bidin ke, kita pegang kepada sebuah hadis kudusi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarni fa in dzakarni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhum. Aku adalah mengikut sangkaan hamba-hambaku kepadaku. Aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Jika dia mengingatiku dalam dirinya, maka aku mengingatinya dalam diriku. Jika dia mengingatiku dalam satu kelompok, aku mengingatinya akan kelompok yang lebih baik daripada kelompok mereka. Ayuh, kita cinta kepada Allah, kita rindu kepada Allah. Apa yang Allah buat baik, apa yang Allah bagi pada kita, apa pun yang Allah bagi pada kita, semuanya baik. InsyaAllah, itulah sangkaan yang baik di sisi Allah. InsyaAllah baik juga.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: tidak mengganggu siaran ini.
1: Kamera! Running! Green test one, take one! Action.
2: Sempena kemuncak bintang Piramli 2026 di Rima Sarawak pada 11 Oktober ini, nantikan rakaman ulangan uji bakat bintang Piramli 2026 Zon Utara pada Sabtu ini 10 Oktober pukul 3 petang di Kedah FM, di mana ku cari ganti serupa denganmu.